0: Allah hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
1: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola.
1: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
3: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kok pengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, mintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
0: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
3: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama itu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan

0: Perikanan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
1: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
0: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
4: Jemaah haji wafat telah melakukan...
5: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
4: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
5: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
7: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
8: Ya, saya dengar pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinrang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
11: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
10: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
11: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
12: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
11: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
13: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
11: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
15: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
16: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengkar

0: banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden.
3: Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
4: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
3: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, mintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
5: Ya, saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 ribu per hari.
3: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih bersedia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh di

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia dah, tevalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa ala.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon di 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo

Prahalo RRI, dan silakan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 0811-2520-962. Sekali lagi di nomor 0811-2520-962, silakan pendengar Anda bisa bersama kami di pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, masukan Anda kepada apakah itu tentang pelayanan publik, instruktur pendengar, silakan ya di nomor 0811-2520-962. Kami terus menunggu Anda pendengar di pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! Oh, that's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: Magical stuff for Messi this.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadui acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh baju filin rua bali. Balawa usai rumah uhu baju filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini kan sering patani fuse. Acara hadiah duria sudah. Ya, nah, tefalu baju filin rua ba ala walu. Bahari Zumaha, balu hadui. Subi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balu hadui erung Zumaha. Acara hadiah duria. Sawagul lele tali fuse, minum ubah ka ehe gulau
1: bale tali fuse. Bay olive he.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulala. Aku tunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro Satu RRI di Gunung Sali, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami 96,2 MHz Pro Satu bersama Putri. Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda dengan sejumlah program acara yang menarik dan juga berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapat smartphone juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alphamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vacuum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alphamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alphamidi sekarang.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sulawesi di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1. Dan Putri masih temani Anda dengan sejumlah informasi. Salah satunya ini kejadian gempa bumi yang terjadi ini pertanggal hari ini pendengar ya, di 8 Juni 2026 sekitar pukul 6 lebih 37 menit 42 detik pendengar. Ini bukan terjadi di Kepulauan Nias, melainkan ini terjadi di Sulawesi pendengar ya, di mana BMKG minta warga pesisir segera evakuasi pasca gempa dengan magnitudo 7,7 di Sulawesi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengimbau warga pesisir segera melakukan evakuasi. Imbauan tersebut disampaikan menyusul gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang laut Sulawesi. Gempa terjadi pada hari Senin, tepatnya hari ini 8 Juni 2026 pukul 6 lebih 37 menit 42 detik ya waktu Indonesia Barat. BMKG kemudian mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah Indonesia. Melansir informasi BMKG, gempa berpusat di laut sekitar 236 km barat Laut Tahuna. Gempa tersebut berada pada kedalaman 105 km dan berpotensi memicu tsunami. BMKG meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah sesuai tingkat peringatan yang telah ditetapkan. Langkah cepat dinilai penting untuk mengurangi resiko terhadap masyarakat pesisir. Untuk wilayah berstatus siaga, masyarakat diminta segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah daerah juga diminta mengarahkan proses evakuasi sesuai proses kebencanaan. Dan tentunya pendengar, ada beberapa ya imbauan BMKG kepada masyarakat khususnya di Sulawesi ya, di mana segera melakukan evakuasi dari wilayah pesisir berstatus siaga, menjauhi kawasan pantai dan tepian sungai pada wilayah berstatus waspada, mengikuti arahan pemerintah daerah dan bertugas di lapangan, tidak mudah mempercaya informasi yang belum diverifikasi dan memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Dan peringatan selain itu juga masyarakat diminta tidak kembali ke kawasan pantai untuk sementara waktu. Aktivitas dapat dilakukan setelah peringatan resmi dicabut. BMKG juga mengingat masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik, dan informasi resmi perkembangan situasi akan terus diperbarui secara berkala. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, dan mungkin ada saja nanti perkembangan selanjutnya terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi yang berkekuatan 7,7 skala Richter pendengar, yang tentunya mengeluarkan peringatan dini tsunami. Nah, informasinya akan kami hadirkan saat lagi, dan juga berbagai informasi lain yang bakal hadir untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar frekuensi Anda. Tetaplah mendengarkan Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kanal inspirasi. Tetap di sini, peringar.

acara nyo masyeda hadiah durian. Ya da, evalua ya bezi felendua eroma ke kecuali hari Jumaha. Tolam yang andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah durian eroma ke bezi felendua bawa alawa luang.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

0: pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.
1: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: satu.
1: Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

pendengar Prasat PR di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, masih di sini kami di 96,2 MHz penyiar Prasat 1. Saat lagi di informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga pendengar ya. Jangan lewatkan dinamika olahraga pukul 11. Kemudian nanti selepas itu pendengar, kami temani Anda dengan program acara Hadiah Duria. Kemudian setelah Hadiah Duria, pendengar kami akan temani Anda dengan berita berjaringan Koril 16 Megatol pendengar, tepat pukul 13.30 nanti ya pendengar. Jadi kebersamaan kita terus akan bersama-sama ya di Pro 1 RR Gunung Sitoli bakal panjang begitu pendengar, karena memang paket acara yang kami hadirkan akan terus mewarnai suasana hari Anda di sepanjang hari ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Jakarta. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Tenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen.

0: turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
1: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
2: It's not easy for me to talk.
0: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
1: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
2: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
3: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin dia 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya untuk pertandingan berikutnya.
2: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner up, lalu pasangan Matias Christiansen Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
4: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpiade Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
2: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita lihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan yang sering dinanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroik yang dimaun kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semasa berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita. Buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Ada sesuatu.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi

Anda, jembatan terpanjang di dunia adalah Dayang Kunshan Grand Bridge di China. Dan jembatan ini memiliki 164,8 km dan digunakan sebagai jalur kereta api berkecepatan tinggi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Maka ikan hiu tidak bisa berhenti berenang karena sebagian besar hiu harus terus berenang agar air tetap mengalir melalui insangnya. Jika mereka berhenti, maka ikan hiu bisa tenggelam karena

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: ke Andre, temannya tadi ke Andre Sohagela. Mela ada ya keda betulah founder Faluka ita ba acara ni Oma si Eda Andre. Tatu mana saya kerah benua da fefu sedena fau ba acara hada duria bazma ke ya da anas si manis tola tali busa tola mi telepon raga banu meron 08132520 siwa ana 2 sekali ta banu meron 08132520 siwa ana 2 pada matema hon rabanuada sedena fau ba acara hada duria ke da bestalulu bazma ke ya da ana. Nah, tatu mana tapi kita tekan rah tali fusada, ba tawai gain rah banuada sedena fau ba acara hada duria kada ba stalu lo ba zima e ke iya da ana. Halo ya hobu. Halo ya hobu. Halo. Lau, tamane tapi nak segini tekenra talifuseda sedena fau ba acara ni Oma si Eda Andre talifuseda ya dah ba acara hade duria ke dah ba zita lulu ba zima ke iya dah ana. Tatema hukonra banua dah dania ba ta begini tekerat talusda so gay talusda aluki gula bada ya ho pemana stalulo talusda aluki bah min romana gay sonasa talusda putri ya ho bu talusda putri minofau ba acara hada duria kita stalulo bazma ke iya dana laut tema telepon. Halo ya ho bu. Ya no apa itu dah megi talifuseda. Ya, ite tenasa so dalam seda hani hada mege. Ya, buka yo si mom luki gula ya ho, bukan dalam seda sanage so no tazal ya ho bu. Mami ge ya buka yo si ya ho, bu dalam seda mami. Halawa ge ya ho buka yo si ya ho bu dalam seda Natal Christian ya ho bu Meroiba Malaysia kak yo si. Faima bang awai gue ken rama mago ya aku bu si soba mudik lau balik sawah gela mana fau ba acara ni oh masih ada ada lau tatema telefon. Halo ya aku bu ya aku bu telepon sedaya saduriada turia sisa kita andre sawah gela telepon seda sudi halawa lau ba sudi haiwa sudi. Lau. Lau. Lau. Lau. Lau boleh anak bete bayar na telefon saya.
1: Yang lu kaki kufan aku ina. Kufan aku ina bukan lagi minyak itu.
0: Lau.
1: Okey, ini semangat ke gue?
0: Lau balik tanda sawah gele?
1: Ya hobu.
0: Ya hobu, mana fau ba acara hada duria ke dapat stalulu ba zima ke iya da ana. Tatu mana, tapi nasa gina tekan rah banuada ba acara ni Oma si Oda Andre. Halo ya hobu. Ya hobu, tali bu sedah hezo moro ida ah?
2: Ya, nakara moro da ini gogu.
0: Lau?
2: Amai
0: dolar kalau. Ya, iya tadi sudah haiwa.
2: Bagaimana bagi amai dolar satu kayak lemana modal ke jauh nalo ai.
0: Ya, iya ho.
2: Luannya dah ke nama dari mana gor bawa udusa ke mana bau udus
0: pasal itu. Ya, iya.
2: Bau lagi mana dah keluarnya kalau.

0: Ah, vale.
1: Lagu-lagunya
0: dan nahi
2: telepon muka
0: telepon melau
2: tapi ada kayak aku
0: lau balik ke sawah gale ya hobu menang foba acara ni omas da ande sunu nini andre dari ustada andre wa mege bada e telepon me lau tatu mana tapi nasegina tekenra banuada bacara hada duria kata besta lulu bazi ma ke yadana. Halo ya hobu ya hobu tali usada hezo moroi da moroi
3: bahuruna bahuruna
0: bahuruna lau bagamano fi haiwa e
3: Pasal orang ada orang boleh kawal baga bag.
0: Orang
3: zaman dulu jatuh. Nampak rau dia nak bunyani.
0: Ya, ya.
3: Aduannya dah na na sok itu dah menaka. Na di dah itu mungkin mana mana bau agak bumbu wah kekuk itu lo. Kalau keluarnya tu, nama dulu lah na sujangannya bau disida ke bau na punya wunya tu.
0: Lau.
3: Kalau keluarnya. Ah, tolak kafe.
0: Tola tali usaha kesiayan relu male.
3: Pasu aku lah kain wan so telefon.
0: Pasu
3: aku nak benda nama kita ina antik tu sama kita je apa nama kita kembali mana kita pun.
0: Lau.
3: Ah, masa dia di oleh peramang. Mereka mana di dalam amma faran mulai baru tahu emado. Lepas mana emado eh, bah mereka mana ira terlim merubah yang mubah itu.
0: Ya.
3: Mana kita Tendi Musban Nusara. Ada terorong di dalam kesedannya ina Tendi Musban Nusara.
0: Lau.
3: Di Suramanga. Lau medan mana gay dah lau musba meba medan dia bagi ba lalu masuk eh lau lo biar Suramanga eh. Kau nak kau ni coba SMK satu.
0: Lau.
3: Ia abang kita semur besu terima ira abang abang dua biar Suramanga. Betul tak ada lagu nak.
0: Lau boleh tadi Ustaz. Ada lagu-lagunya ada cuma sio.
3: Cuma sio dulu mena Govirio buka.
0: Govirio.
3: Iya, dah nak.
0: Lau.
3: Dah ya nak.
0: Lau so. Sawa gele ya ahobu.
3: Ya ahobu.
0: Ya ahobu tadi Ustaz. Sino nani ada tadi Ustaz dan Dewa Megi pada Govirio. Lau tamane tapi nasegina tekenra tadi Ustaz sedena fa ba acara hada duri besta lo bazma ke ya dana soge oten lahagu. Ya ahobu mana tadi Ustaz oten lahagu. Ya ahobu mena fa ba acara ni o masih ada Andre. Soge Famer zaluku ya ahobu ka fa ema bangobai gu ke mama Famer ba botolaka sehat-sehat mana iya lau balet Andre sa Hagele, Marni Zai selalu setia ya ho mana kigue sogi Azilita Zai ya ho kakak si soba RRI Gunung Sitoli hada duria si sehi nahi paris giao ya ho bu terus paris men zilibu ya ho kakak fa ema bang ngowai gu kendra kake faumanene ba hiligara hamba wakae lau bale modal pergaulan zeb gay. Ayah mana zita lulu bu halawalau bale moroi ke Irian Jaya ya ahobu Irian Jaya salam moroba Bandung terus dalam menzili bu ya ahobu sawha gelen ra talif seda menafa bacara no masil da Andre lau tamane ta tohu ge babane mau hon ra talif seda halo ya ahobu
4: halo ya ahobu jumat ka
0: ya ahobu talif seda hezo moroi da
4: asuna gani babadoro da
0: Lau, haiwa atau sudah?
4: Aku selalu kata. Halo.
0: Halo.
4: Aku sama nak kata siapa?
0: Hada tadi fusa?
4: Siapa kak?
0: Iya, faham ke ke dagang mai dola?
4: Mana mai dola jatuh berkah ni rongrongan dah.
0: Halo, halo. Iya, no awe tu dah mige tali fusa Lau, tamane so. Gay dari Fuseda Mama Grace ya bu dari sudah Mama Grace you fans ya guys sama siang bu halawa ya ho bu mana dari sudah eh menopo bacara ni oh masih ada Andre halo ya ho bu
4: halo ya ho buka
0: ya ho bu nahi
4: ada mati nate ya
0: han mate-mate.
4: Tu ya iya mate telepon.
0: Lau.
4: Ana mata jatuh ricak no to lemana.
0: Si no to lemana be kada gamedolani haiwa.
4: Mane ta sabu dina ta nama da ate be ta sabu dina ta bawa.
0: Ya, ya.
4: E lo anda na so min jati ta bai ha ba. Ai awa ta usaha ko ya.
0: Sinruhu. Lau.
4: Kakak saya senang terpukul.
0: Sawagel tali pusada, sawagel dah.
4: Sudah kakak nak mahu apa? Sudah kemudian mahu juga nak berjanji untuk ayam terpakai mana? Kau juga yang kemudian dorong pun jangan. Pusai resnya guru mandor nabi saya kepada dorong bayar jasa bungut tidak dipetik.
0: Lau.
4: Saya guru bermana untuk berapa tidak pernah happy kemana kena dekat. Saya segera guru menerima supaya itu suami.
0: Lau. So basala gisunola andi ratali ufsada mige badana hi. Bata be mana dina da. Hada lagunya da.
4: Onogara di rob mana.
0: Haiwa
4: Onogara di rob.
0: Lau.
4: Kita gula lagu dah
0: ni kebun. Oh, gula ya hobu. Minafa bacaan ni omasi Eda Andre. Nah, tatu mana tapi nasi kita tekan rah telefon sedah soge Arni hulu pada ya hobu kaya hobu saya selalu lau balik sehat. Amin. Terizinru halawa gaya hobu kakak Uwai Kades membawa oladane. Kuruna, Fauma, Desma, Wajar, Giawa, Lau, Balai, Sawagel, Nah, tatu mana sonasa Jayan, ya ahobu mana, talib sedak, aman warubu, ya ahobu ka, faim abang obaygu ke nahigu yang timuroi bahili, godu, lau, idar, mige, ya ahobu ibu, ya ahobu mana talib sedak, sugi korban perasaan, hehehe. Ya Allah buka salam roi bahazan zaluhu lau diriku hazan zaluhu lau balai hazan sebagainya menafau bacara ini masadar jaya ya Allah buka kaya odogasani bazo mele-mele wawai pendeta bataman doa lau sebagainya emis ya Allah buka lebih sedia emis gaile-gaile selamat siang kau wawai raban wadah fefu lau bagaile-gaile sebagainya lau tetema telepon halo ya Allah buka
1: Yahobu kakayos.
0: Yahobu dalih fusa dapat pendeta noto hari ele.
1: Ele, no kita coba RR ele.
0: Ah, le pa pendeta, iwa pa pendeta.
1: Amaidola.
0: Ya yahu.
1: Imane fatul kaili kaili satu to adel besatu to abila. Ah, artinya no no yau ke papa ke Daniana no. Sobat tulenya kada baka bade dene banu abila.
0: Ya, ya.
1: Ah, artinya nama na tulen ti sapa omo ti fatali fuse. Na tulen mana bade le mana.
0: Ya, ya.
1: La bana ine matona adul matona abila. Kada adul ke kaveda pa mo abila kedua ta.
0: Ya, ya.
1: Ah, le ba kada si bakania. Na no no no jinoania ba no antino lumale. Kita foto to.
0: Ya, iya.
1: Ah, tapi ulis mana ke lohannya apa? Kayu si.
0: Lau balik tahan resau hagele.
1: Tolak fae ma vanovai ku si sabua matong ha.
0: Ha, na bateba yanre.
1: Enda abu siapa vanovai ku dah ab nai.
0: Lau.
1: Cofuna wa balik wovai ke kayu si wa ya bayar RI gua. Ibu sedang kebajino de kayu si.
0: Sehat sehat luar biasa.
1: Semoga mudah-mudah menerau ke kayu sih.
0: Ya, iya itu gusi gawe.
1: Ya, itu gua lawat refi baik itu kumuda.
0: Ya, iya Aisa. Lah, apa pendeta?
1: Ya, tetap mudah mana ke kayu sih dah berloya ni era.
0: Lah, amin, amin.
1: Bawa baik gay kakak Juni saya.
0: Lau.
1: Abang Titor. Kasani no meke sin no mano vai ao
0: lau
1: ya mano itolo ya lovalani na le simina simiani hale ba ya ida pa chodo simane eno ni lovalani siya na tau filo valagi
0: lau
1: ina idapa jodoh sila mabu-babu sila meroko.
0: Ya, ya.
1: Delindra ci sobabata arailu rongolinia eh.
0: Lau.
1: Mugubai ba. Iraka ada ba kariki amalena inalena mama inadule.
0: Lau.
1: Bapak pendeta baruru si soba-soba hili inafen inapeni inafen siapa pada inapeni apa soba hili. Beliau lifuramang apa jila luadre.
0: Lau.
1: Ba ada main farda ya wabalulukabu ina kifa ama berkat. Ba ina cindi muroi ba nyasbarat.
0: Ya.
1: Yeah. Kasah ba cimoka. Ba ina peni balua gide.
0: Ya.
1: Ba ina fitri ina wita ina ina erita. Ba so nakida muroi ba nonobai poda uli filisu kau dey miago.
0: Lau.
1: Bagani baga sudi wo manira bacila luat de baga eri
0: tomos
1: ba fefef manevoi
0: lau
1: ba uadre mena kayo siena la follow mena pitoku mena baire ira talitusena siso baire ere ide uadre bantu ena la duku roba tikto si mana kika kayo si duku kido kayo si
0: lau ni hata tau
1: Bumlase MPG RH.
0: Lau.
1: Nama Facebook tu pakai jas Dania. Ba, udah tengah kereta telefusa. Enak tolala follow tau ba TikTok.
0: Lau.
1: Enak sali kenal kita bako maya udah nana live tau.
0: Lau.
1: Bawa nanti nanti salai penuat.
0: Lau.
1: Aulis si mana dah kasih ya?
0: Lau beri. Sawaga lo Pak Pendeta.
1: Iya.
0: Ya ho Bu.
1: Iya, Bumlase ya, Bumlase PGRH.
0: Iya, Bumlase dah lah. Sawaga le.
1: Sawaga.
0: Ya ho Bu, Bumlase henova acara ni oh masih ada Andre. Nah, teman-teman lagi so pada dari Fuseda Putra lah iya. Ya ho Bu Kahalawa, ya ho Bu Muhammad Solege, ya ho Bu Ibu kirim salam meroy ke anak Nias, meroy Bapak Pua Puncak Jaya, ya ho Bu Muhammad Sole. Menofa bacara ni masih ada Andre, sawaga lo tali Fuseda em. Segigi News Sumatera Selatan, ya ho buka meroy Bagomo Desa Andahana tola Mufa Ema bang wawai guka wawai gay bapagu si soba si ya wabahili lau balai sauha gala tali Fusadae sogai Aris Lembu ya ho bumana tali Fusadae Aris Lembu semoga sehat selalu nrap bapagu si soba hili kak tera-tera gay kakak yo silau balai sauha gala mana eh menafau ba acara no masih edra taro zindru alawa gay. Ya buka fully wawai pendeta Zibaya Asagiawa Bahili Manawa. Semoga sehat ia melayani lau bali ritu gula gay. Ya buka dalam sedia ritu menofa bacara ni masih ada Andre. Nah, tak temannya uco-uco guys, saya tak ada bau uco-uco. Sawaga le, zalukulah heba kita Isa, sopi gih ya ho, mana talib sedia sopi, menofau ba acara ni, oh masih ada Andre. Nah, tak temannya, tapi nasi kita terkenrah benua ada, sedia nafau ba acara ada duria keda. Yuni, ya ho, mana talib sedia Yuni. Lalu tak temannya telefon, halo ya ho bu. Halo ya ho bu. Iya, lah betirong uli dapat dari sauraso Lau tamane dah fatola tato huga. Esana telefon dong, wais sambuah zinuna. Ye zinuna ni atali fusada Ya MG zinuna sinola andre ira atali fusada Govirio. Dah telefon dongo.

0: Mira Talib sa Fiyabata Tumanan Nota Frondong Omege si Sambua Sinuna sa Tawali Fondara Dededa ba acara Hadiria kata ba sa lulo ba zima ke iya dana ba ta tumana tabi nasa gina ta karaban wada sa dana fau ba acara Hadiria kata ba zima ke anre nah sugi dali fusa da da amege halo ya hobu
1: halo ya hobu kayo
0: si ya hobu talif sedia iza moroi da ah
1: Moroi
0: ba o November lau ba Sherlin. Hai wa.
1: Nene kame do lagu ka ba lu baga baga. Pita to udinan ba ba ulo.
0: Ya ya.
1: Mama ba ka itu amen ka di tau ku ba. Di kungada. Kita ma do pita do dras.
0: Ya ya.
1: Tau no gamano i ta ba na ya.
0: Ya ya.
1: Eula hata gode geni lagu ka gue.
0: Lau bale tanda sawage le.
1: Ba. Ai mo mo mai gu so ke ka ka ge i sawage le no ak ke pot. Mo mo ka mana de go wang ka ke pot ke lu kai. Ba ke bapa pendeta no me ge adro.
0: Lau.
1: Ba kakak Sudi. Ba bapa Amano. Ba kakaina Irna. Ai go. Cho tingkai kumenai
0: Lau.
1: Lalabauri.
0: Lalabauri.
1: Ya iya. Apa kayak aku?
0: Lau balik higu. Sawagele.
1: Sawagele.
0: Lau. Taman itu. Tato hukum saya pada bacaan ni. Oh masih ada Andre. Sinuna ni ada dari saudara Dewa Gimi kepada Lalabauri. Lau. Taman itu. Tato hukum saya sogei. Hakim Zayahu Moroba Jakarta hadir sawagalah telip seda bate egu bagi degi yaho bu rehel yaho mana rehel gu lega ya isa duriada akhiran yaho bu muniria ya isa duriada telip seda bayi aja lah ya ge yaho bu kafai mabang obay gu ke badan nonia Hiliuse Desa Hiliuse Kecamatan Huruna Wawai Paceli lau bale sau hagala talu sedae sanegi dal sedae Markus Alauli Hesa Duriada onomatua geui ya ho mana talu sedae onomatua syukur ge ye Hesa Duriada talu sedae syukur enak sia sehat mana bas talu lo bas ma ke ia da ana e Nah, tatu mana sogi e kaze ya hobu kayo si ya hobu menofa ba acara DR talu seda R da mege ina aspi ge ya hobu dal seda ina aspi lauta Tima telepon raban wada halo ya hobu
2: ya hobu ka
0: ya hobu talu seda he saduria da
2: duria si
0: sekita anda sawagale zamoroi da
2: Amagasuri moribanes mas.
0: Lau ba talif sada haiwa gamay dola da morosi sabada.
2: Nanu mane gamay dola da kwa kama ba ade da sa masya ke bakai. Kusi ini ni tola ore sa nuki ba matane sobi na kain.
0: Ya, ya.
2: Keluhan ya kan ka. Lamo ino iti kami na ma begini na pina.
0: Lau.
2: Tabarasi. So, manu. Kualat, bahili, bahel, pasalu, macam macam kualat. Tetapi masuk kesehatan tu, bah, tetapi seluruh kualat, masuk kesehatan, bah, seluruh di kualat.
0: Ya, ya.
2: Kualat mana boleh tu hanya bah, hilang bukan.
0: Lau.
2: Asal pun aku bayu kakak uaya, jauh betul lalu bukan.
0: Ya, ho, butali fusada.
2: Lah bawa bagi galau buka si sobat pakat baru sama asli baru bu. Sebut keluar gambar ingat saya sebut keluar dengan sebaik.
0: Lau.
2: Bukti bagi aku beri ingatkan di buka si sobat pakat baru.
0: Lau.
2: kibaya ko na wil digo sa kawiti ko na chupa ko si Tony naka tigi dulo kapitir dulo abawi dulo ko man kaya si dulo ade
0: lao
2: kaya sa gumate ko sa iba si chupa dulo sa ade ko man kaya si dulo ade mm-hmm. Mata ko kung sino sa iba kaba si dulo ade ba hindi sa mo dulo
0: Lau.
2: Tolong ada jenuh neka.
0: Oh, ada jenuh nanti ada telefon soda.
2: Aku suka risa ini papa berdalu dalu.
0: Ni papa berdalu dalu baga friata ba?
2: Iya iya kak.
0: Ya lau balik.
2: Lau bukan.
0: Lau.
2: Ya hobu.
0: Ya hobu. Lau. Tamanya tamanya segini tekan rah. Telefon seda ba acara ni omasi oda Andre so gei telefon seda Erwina ya ho madogula gei ai sadau ge madogula sehat ba na sehat madogula ba so deda da e syukur gei ya ho bulan se sami ya ho bulan se sami PUBG ya ho mana telefon seda e mana fa ba acara hada dure ke dabas talo lo bazma ke ya da ana lau tadi mana telepon halo Yahobu tali bisa dah esok moroi dah
3: moroi bangun sew kena sew bagi nyot pulo
0: oh hana benar tuh hari ya bat tali fuse
3: ya iya bangun sew nama bangun
0: lau baga ah haiwa baga ah
3: ina jokum bangun ina jokum Soni sofu itu kamu awak bersama?
0: Ah, dia ni sofu makagu.
3: Anggota cuba yang kari kau kan?
0: Hah?
3: Anggota cuba yang kari.
0: Bayangkar tengah tengah.
3: Walinat tau.
0: Tengah le tengah. Apa terongorong apa ah? Lau.
3: Lau keluhan yang sayangku.
0: Lau balik tanda sahaja le dah.
3: Lau bangun kalau bangun kita lebih sedih atau kau.
0: Lau.
3: Wawai abang.
0: Lau, boleh abang kusian ya wawai mana ba?
3: Naisa, naisa.
0: Oh naisa, naisa. Boleh enggak? Lau.
3: Kepu. Kepu jadi khusus untuk bayar ini, petugas bayar ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Bahwa soal ini lagi itu saya tahu dah jundi Bapak Burusalim.
0: Fabu Salima.
3: Bapak Burusalim.
0: Lau Fabu Salida. Lau tafai kita ni hada si Bapak Burusalida re.
3: Bapak Burusalim.
0: Lau.
3: Lau betul yang semoga punya kaki kita terima kasih.
0: Lau.
3: Baik kalau begitu ini.
0: Amin.
3: Okey ya, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya ahobu, sawagele.
3: Pakai baju kubal, pakai baju.
0: Lau, lau.
3: Okey.
0: Sawagele. Lau tamane tamane segini te kara talif seda ba acara no mas seda ande so irman warugi yau ka yosi yaho bu mana talif seda madogu lagi mege hewa dari seda madogu lagi ade to life ma bang oba ini ayo ba keluarga besar ba lele selesai kecamatan Gida na ba te bai dinding ayo mbak yosi kangen yaho bu sawagele so gei tekiko ita yande nomor RRI Gunung Sitoli Ote Kiko Ita, nomor RR Gunung Sitolidaan, nomor 08-25-20-2. Aisyah sekalite 08-25-20-2 telepon seda. Da iya nomor RRI Gunung Sitoli. Markus Laulige ya ho buka tetap semangat. Faema wangowai gu ke mama ba Bulusa moroi ke Pak Kasih Lauli. Soagala Pak Kasih Lauli ya. Ala sesami ge sama nduria dan sesami. Pasti ami duriannya da. moroi ke sesami. Nah, tatu mana tapi nasi gina tekan rata lip sedai jatuh yuta bacara ni Oma Silda Andre. Tawani mana 5 menit ambe. Pifau dae beradanya so berita ke dadanya ni fai hagi gendera tali fusedai fatwa lebezi satu ba nota bahai befa da ba acara hada duria ke da bestalo lo bazma ke iya da ana tebe mana gina tekrata sida Markus ya sogala Markus ya ho bu Markus sei saduria da Markus ya na sia sehat mana dalu sida Markus la sesami ya ka wo mana ni ha ke da la la sesami fian harefa ai saduria da miti miti ge ya ho bu mana dalu sida miti miti Johan ge ya ho bu Fefu ya ho bu Johan la tete mana telepon halo ya ho bu ya aho bu nahi ya ho bu hei saduria da tu resi segi tanda sauha gel haiwa gamai dolania
4: sono tanda raga seka patu huri patu hufana
0: ya iya ho
4: elania kae Bayi ni gua bawa jaga seguna amat temani boro ba ini duria.
0: Lau.
4: Oh ya semuanya tak
0: Lau boleh sah hagel eh.
4: Kalau ada di sini nak.
0: Ada di sini ni ada sama siapa?
4: Apa tempat tempat degu?
0: Apa tempat tempat degu lau?
4: Oh ya semuanya tak
0: Lau boleh sah hagel eh. Lau sawage. Oh, bu mana eh? Lai teteh nasa so dalam sedam ge Markus Solni, iwa bada sehat kalau balik ka email ge. Ya ho bu mana email so ge Alpawan Hulu. Titip salam buat keluarga. Ijo so mana ira bazima kadela balik setia kawan ge ya ho mana setia kawan. Yar ni waru ya ho buka ya ho bu mana eh? Amenofo ba acara ni Oma Sioda Andre lah. Tamani bai talib sada berada gina ta zaman bali ai ta ba acara hada duria ka da bazi talu lo bazi ma ke ia da ana. Tatu mana ma andra bai bolo da denra talib sada na soji fasala silfo do bajo masi ami isa gei meno irugina ta babai abu dada fuli faluk tama hai monus manis tola bazi felen rua irugi bazi felen rua efa faula 5 menit. Wa bai ta fefu ya ahobu.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1. Dan sesaat lagi pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Lintas Megatol, siaran berjaringan Kor 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan serta Tanjung Balai. Pendengar, pada siang hari ini,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Jadi selama itu kita buka juga di pusat daerah. Jadi jemaah haji tinggal ada kesehatan di puskesmas atau jemaah haji di wilayahnya.
1: Secara kelistrikan, saat ini sistem kelistrikan kita mencukupi kebutuhan pelanggan di kepulauan di sini.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Bedan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Satlantas Polres Tapanuli Tengah akan melaksanakan operasi Patu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Panitia Debarkasi Medan bersama instansi terkait pastikan kepulangan jemaah haji berjalan aman. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama. Satlantas Polres Tapanuli Tengah akan melaksanakan operasi Patu Toba 2026 dengan menggunakan tilang elektronik. Selengkapnya dilaporkan Muaftan Zega.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah Tapteng akan melaksanakan operasi Patuh Toba 2026 pekan mendatang. Selama operasi ini, Polres Tapteng akan menindak pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang elektronik. Kasatlantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi melalui personilnya menyebut operasi Patuh Toba akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Karena itu, masyarakat pengguna kendaraan yang melintas daerah Tapteng agar mematuhi peraturan lalu lintas sekaligus melengkapi dokumen kendaraan.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara dan pengemudi agar mematuhi peraturan berlalu lintas dan melengkapi kendaraan sesuai dengan aturan berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya, seperti tidak berboncengan lebih dari 2 orang dan menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot rong, tidak menggunakan handphone pada saat berkendara, dan tidak membawa muatan overload atau overdimensi.
1: Dikatakannya, tilang elektronik bagi pelanggar hukum di jalan raya sudah perlu diterapkan demi tertibnya lalu lintas dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Demikian Muafdan Ciga melaporkan.
0: Kelistrikan di Kepulauan Nias saat ini disuplai 3 jenis pembangkit dengan total kapasitas memadai. Laporan Munieli Hareva.
3: Atas dukungan ya, kemarin tanggal 8/9/11 kita melakukan pemeliharaan mesin PLTG sebesar 25 MW berjalan dengan baik. Ya, saat ini sudah kembali beroperasi memberikan terang di Nias.
4: Kelistrikan di Kepulauan

0: MW serta PLTD dengan kapasitas sekitar 15,3 MW tersebar di Gunung Stoli dan Nia Selatan. Menurutnya, sistem transmisi 70 kV dari Gunung Stoli ke Nia Selatan berjalan normal. Beban puncak pagi hari pukul 6 tercatat sekitar 30 MW, sementara beban puncak malam hari naik menjadi 45 sampai 50 MW.
1: Pembangkit saat ini ada di Nia Situ adalah ada PLTNG itu sebesar 5 kali 5, ada PLTG 1 kali 25, dan PLTD di Danoi. Inilah yang mensuplai kelistrikan di Kepulauan Nias ini. Khusus untuk di Kabupaten Nias Selatan, kita ada namanya di sana Gardu Induk dan PLTD sebesar 10 MW. Jadi transmisi kita ada 70 kV dari Gunung Sitoli ke Teluk Dalamnya Selatan. Selebihnya kita masih menggunakan jalur 20 kV. Secara kelistrikan, saat ini sistem kelistrikan kita mencukupi kebutuhan pelanggan di Kepulauan Nias ini.
0: Ia menyampaikan PLN P3 Nias memastikan keandalan sistem terus dijaga agar pasokan listrik ke masyarakat Kepulauan Nias tetap stabil, terutama saat beban puncak pada malam hari. Munir Harifa melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Panitia Debarkasi Medan bersama instansi terkait memastikan kepulangan jemaah haji berjalan aman melalui pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan. Berikut laporan Mutiara Lobis.
3: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan
4: Panitia Debarkasi Medan bersama petugas Bea Cukai dan tim kesehatan terus memperkuat pelayanan bagi jemaah haji yang kembali dari Tanah Suci melalui pemeriksaan kesehatan serta pengawasan barang bawaan. Fungsional Bea Cukai, M. Kurniatama, mengatakan posko Bea Cukai di Asrama Haji Medan disiapkan untuk melayani kebutuhan jemaah haji saat kepulangan, khususnya terkait bagasi dan barang bawaan. Ia mengatakan posko ini akan ada hingga kepulangan kloter terakhir Debarkasi Medan. Kurniatama menjelaskan, seluruh barang bawaan jemaah haji reguler mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sehingga tidak dikenakan pungutan atas barang yang dibawa dari Arab Saudi. Ia mengatakan, selain melayani bagasi, posko Bea Cukai juga memberikan layanan registrasi IMEI telepon seluler yang dibeli di Arab Saudi.
3: Untuk barang jemaah haji, Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan seluruhnya terhadap haji reguler. Jadi, seluruh nilai barang bawaan jemaah haji itu dibebaskan dari pajak. Terus jemaah haji yang membeli perangkat handphone seluler dari Saudi Arabia bisa meregistrasi IMEI-nya di posko kita dengan cara melaporkan dan menyerahkan handphonenya, nanti akan kita lakukan registrasi dan akan diaktifkan di hari yang sama.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Debarkasi Medan, Dr. Ahmad Ramadan Nasution, mengatakan setiap jemaah haji akan menjalani pemantauan kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan. Ia mengatakan pemantauan ini dilakukan guna memastikan kondisi jemaah haji tetap sehat setelah mengikuti rangkaian ibadah haji yang mempertemukan jutaan orang dari berbagai negara.
5: Sudah sampai ke tanah air, biasanya kita akan pemantauan namanya 21 hari setelah pulang dari Arab Saudi. Jadi selama itu kita minta juga nanti petugas daerah, jadi di mana dia tinggal, petugas kesehatan di puskesmas, menantau jemaah haji di wilayahnya. Kalau ada apa-apa selama 21 hari, agar mereka melaporkan puskesmas, baru itu puskesmas melaporkan ke dinas. Jadi tahu selama 21 hari itu bagaimana kondisi jemaah, apakah dia sakit, apakah dia meninggal atau sehat.
4: Lebih lanjut, Dr. Ahmad menambahkan, setibanya di Asrama Haji Medan, jemaah haji juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan screening kesehatan menggunakan alat thermal infrared. Ia mengatakan jika ditemukan gejala seperti demam, batuk atau sesak napas, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan hingga pengambilan sampel swab yang akan diperiksa di laboratorium. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Sakit, kalian meninggal atau sehat?
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperkuat program Universal Healthy Coverage atau UHC guna memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjamin. Berikut Lia Nasution menurunkan laporannya.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, menyatakan

0: dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas 2A Sibolga. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dalam sambutannya, Lisnawati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kelas 2A Sibolga yang telah menginisiasi kegiatan sosial tersebut. Ia menilai, sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Lisnawati juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terus menjalankan program yang sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui program Astacita Presiden serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
1: Dimana dengan adanya pelaksanaan kesehatan cek gratis ini bisa kita lebih secara dini untuk melakukan yang terbaik kepada warga kita. Kami dari Dinas Kesehatan akan terus mendukung program ini dan kami menyampaikan rasa terima kasih dan semoga kepada lembaga kesehatan Kelas 2 Sibolga, Bapak sehat selalu dan masih mempunyai program-program yang lebih semangat lagi untuk ke depan untuk mensukseskan program visi misi dari Bapak Presiden maupun Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati, di mana bahwa warga Tapanuli Tengah tidak boleh ada yang terlantar jika dia sakit. Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai program namanya program UHC. Artinya apa? Program UHC itu adalah memastikan bahwa warga Tapanuli Tengah mempunyai akses yang pasti untuk memperoleh pelayanan. Jika Bapak Ibu sakit, jangan ragu untuk datang berobat, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Karena pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjamin akses, penjaminan pelayanan kesehatan kepada Bapak Ibu dengan cara mengaktifkan BPJS. Jadi kalau nggak ada BPJS-nya, kalau sakit jangan takut datang untuk berobat. Baik itu yang menunggak, misalnya dia sudah mandiri selama ini ya, tapi dia nggak ada lagi uang untuk membayar karena memang nggak ada uang. Laporkan segera kepada petugas lurah, petugas camat, maupun kepada bidan-bidan kami. Supaya nanti mereka akan memberikan data Bapak Ibu kepada kami, Dinas Kesehatan kami aktifkan. Tapi dia benar-benar tidak mampu.
0: Dengan langkah tersebut, Pemkab Tapteng berharap tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena kendala administrasi maupun ekonomi. Liana Sution melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Perumda Tirtanadi menanggapi isu yang berkembang mengenai pengolahan air di IPA Deli Tua dengan menegaskan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai standar. Berikut laporan Arguanda Pribadi.
3: Air ini untuk
4: Perumda Tirtanadi membantah keras isu miring yang beredar di salah satu media online terkait proses pengolahan air yang dinilai tidak sesuai standar di instalasi pengolahan air atau IPA Deli Tua. Pihak manajemen menegaskan bahwa seluruh operasional produksi air bersih berjalan normal dan aman dikonsumsi. Kepala IPA Deli Tua Perumda Tirtanadi, Azanil Putra, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pengolahan air di fasilitas yang dipimpinnya tetap berjalan optimal dan selalu mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini tegaskannya saat dihubungi RRI melalui via seluler pada Minggu 7 Juni 2026.
3: Terkait isu yang beredar, saya tegaskan bahwa seluruh proses pengolahan air di Patil Tua sejauh ini berjalan normal dan memenuhi regulasi yang berlaku. Tubuh sender di setiap playfair yang berjumlah 16 sel semuanya berfungsi dengan baik untuk menangkap partikel lumpur atau plok-plok yang melayang. Jadi tudingan bahwa operasional kami tidak standar itu sama sekali tidak benar.
4: Azanil tidak menampik bahwa komponen tube settler pada bak pengendapan saat ini membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra. Namun ia memastikan kondisi fisik tersebut sama sekali tidak mengganggu kualitas maupun kuantitas pasokan air bersih kepada masyarakat pelanggan. Perbaikan dan pemeliharaan komponen terus dilakukan secara kontinu. Continue oleh tim teknis di lapangan.
3: Ini tetap menggunakan bahan kimia standar sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2003. Air ini untuk hajat hidup orang banyak, jadi mana mungkin kami mengelola tidak sesuai standar.
4: Lebih lanjut, Anzanil menjelaskan bahwa instalasi dengan kapasitas terpasang mencapai 1.400 liter per detik ini tetap berkomitmen menjaga higienitas. Penggunaan bahan kimia dalam proses pencernaan air dipastikan telah mengacu pada regulasi resmi pemerintah. Sebagai informasi, IPA Deli Tua merupakan salah satu fasilitas vital milik Perumda Tirtanadi yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk wilayah cakupan yang sangat luas di Kota Medan. Pasokan air dari instalasi ini mendistribusikan kebutuhan harian bagi ribuan pelanggan yang tersebar di 5 wilayah, meliputi cabang Deli Tua, cabang Medan Kota, cabang HMI Amin, cabang Medan Denai, hingga cabang Tuasan. Sebelumnya beredar isu miring dari salah satu media online yang menuding bahwa proses pengolahan bahan kimia di IPA Deli Tua tidak memenuhi standar operasional. Selain itu, media tersebut juga menyoroti persoalan anggaran biaya perawatan bak pemancar yang dinilai bermasalah. Demikian Arguanda Pribadi melaporkan.
2: Pelaksanaan konferensi internasional bertajuk Budaya dan Bahasa Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan program konkret untuk memastikan budaya dan bahasa Nias tetap lestari dan relevan di era modern. Laporan Anover Risolo.
5: Konferensi internasional tentang bahasa dan budaya Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan belum lama ini diharapkan mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan budaya dan bahasa Nias agar tidak tergerus oleh tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, Rektor Uniraya Nias Selatan, Dr. Martiman Saruma, MPD, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, peneliti dan pembuat kebijakan dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya dan bahasa Nias. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan pusat warisan budaya yang berfungsi mendokumentasikan dan melestarikan tradisi lisan, cerita rakyat, manuskrip, lagu tradisional, ritual, serta sistem pengetahuan adat masyarakat Nias. Kedua, mendorong peningkatan dokumentasi dan arsip budaya serta bahasa Nias secara digital.
6: To strengthen the integration of Nias language and cultural.
5: Ketiga, untuk memperkuat integrasi bahasa dan nilai-nilai budaya Nias ke dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan sebagai bagian dari pengembangan karakter. Dan keempat, mendorong kolaborasi penelitian interdisipliner dan internasional yang berfokus pada pelestarian bahasa, ketahanan budaya, pengetahuan adat, keberlanjutan lingkungan, dan pengembangan masyarakat.
6: Environmental sustainability and community development.
5: Rektor Uniraya Nias Selatan menambahkan, konferensi tersebut juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk mendokumentasikan, mengarsipkan dan mempromosikan warisan budaya Nias secara lebih efektif. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif yang berakar pada kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi lainnya adalah memperkuat kemitraan antara universitas, masyarakat adat dan lembaga internasional dalam mendukung berbagai inisiatif pelestarian budaya. Dan sebagai langkah jangka panjang, Rektor Uniraya juga mengusulkan penyusunan peta jalan pelestarian dan pengembangan budaya Nias 2026-2035 sebagai kerangka strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan budaya dan bahasa Nias di masa depan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: BMKG Gunung Sitoli catat 9 gempa bumi pada awal Juni, namun tidak ada satupun yang dirasakan getarannya. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
7: Kita jangan terlalu berada di wilayah-wilayah yang mudah.
8: Informasi seismisitas kembali dirilis oleh BMKG Stasiun Geofisika untuk periode tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2026. Staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli Takdir Aman Lauli menyebutkan, selama periode ini, BMKG mencatat 9 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, tercatat 6 gempa dengan magnitudo kurang dari 3, dan 3 gempa magnitudo antara 3 hingga 4. Sedangkan berdasarkan kedalaman, seluruh gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km, serta tidak ada gempa yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Nias.
7: BMKG tetap mengimbau kepada masyarakat terkait info informasi kegempaan, di mana agar tetap waspada dan siaga karena gempa bisa terjadi kapan saja. Tentunya kami berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi gempa dari sumber yang valid atau terpercaya, yaitu dari BMKG.
8: Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias. Untuk periode tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2026, telah terjadi 2.861 kali sambaran petir. Kabupaten Nias Utara sebanyak 38 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 708 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 893 kali sambaran, Kota Gunung Stoli 223 kali sambaran, dan Kabupaten Nias sebanyak 999 kali sambaran petir.
7: Untuk informasi petir dalam minggu ini tidak ada yang terlalu signifikan, hanya kita tetap waspada dalam hal aktivitas petir. Artinya kita jangan terlalu berada di wilayah-wilayah yang mudah disambar oleh petir.
8: Sementara itu, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari periode tanggal 6 sampai 12 Juni 2026 yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6 lewat 23 sampai 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18 lewat 35 sampai 18 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6 lewat 23 sampai 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18 lewat 34 sampai 18 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6 lewat 23 sampai 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18 lewat 32 sampai 18 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Serta Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6 lewat 22 sampai 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18 lewat 34 sampai 18 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pol yang mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Sekian, lintas Megatol.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Putri masih hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut menemani suasana di kesempatan siang hari ini. Ya, yang bagi Anda yang lagi menikmati suasana siang di awal pekan ini, memulai kembali aktivitas setelah jeda beberapa saat, kita pendengar ya, tetap semangat meskipun kondisi cuaca mungkin kadang kurang bersahabat untuk hari ini. Atau mungkin di tempat Anda ya, biasanya kemarin itu pendengar waktu Putri jalan-jalan ya gitu ya ke arah Nias Barat. Ini kalau kota Gunung Sitoli katanya dikabarkan itu terang benderang ya di Nias Baratnya, udah hujan aja. Jadi beda ya setiap kondisi cuaca di setiap wilayah begitu pendengar. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda di sepanjang hari ini ya. Sambil dengerin rangkaian lagu-lagu dangdut mengajak bergoyang di siang hari ini. Meskipun suasana siang panas gitu pendengar, tapi kita tetap gitu ya, harus tetap happy.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ombakau kera telifu sama fefu acara nyok masih ada hadiah durian. Ya dah, evaluasi ya bagi filen dua aroma ke kecuali hari Jumaha. Tolam yang Andre lagu, ba bagi olifu bawa mehage si sambua gamai dola si manegei geluahania. Boy olifu he acara hadiah durian aroma ke bagi filen dua bawa ala walua.

7 tanda batin kita sudah lelah. Pertama, mudah tersinggung. Kedua, menjadi tidak sabaran dan mudah marah. Ketiga, tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu bahkan pada hal yang biasanya kita suka. Keempat, sering gelisah atau ketakutan akan banyak hal secara berlebihan, khususnya masa depan. Kelima, sering rasanya ingin menangis tiba-tiba dan merasakan kesedihan tanpa sebabnya. Keenam, mulai terasing dengan sekitar, merasa sendiri di tengah keramaian dan lebih asyik membayangkan kehidupan ideal yang kita ciptakan di dalam pikiran. Ketujuh, saat tidur kita tidak merasakan nyenyak dan saat bangun tidak bugar. Itulah tanda jika kita mulai mengalami kelelahan. Saran terbaik adalah hentikan sejenak aktivitas yang menyita waktu banyak untuk mengistirahatkan jiwa, karena tidak ada dokter yang bisa mengobati sang jiwa kecuali yang memiliki jiwa.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: kawasan timur Indonesia, suku Dani merupakan suku asli yang bermukim di Papua, tepatnya di daerah...
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, berikut kita akan ikuti program acara POS UMKM di sore hari ini dengan topik ngopi bareng pengusaha muda. Baiklah pendengar, selamat mendengarkan.
1: Iya, itu kalau nggak salah beberapa tahun lalu ya, 2 tahun ya. 2025. Enggak dong, 2024 ya.
2: Awal 2025.
1: Iya, awal-awal 2025. Kita sempat wawancara Arif dan di situ Arif masih bisa dibilang baru meniti karirnya, masih terima orderan tuh. Saya masih ingat banget Arif ini masih terima orderan itu lewat sistem PO gitu ya. PO dulu gitu ya. Nah, dan buatnya tuh masih dari rumah gitu ya. Belum. Nah, sekarang ini luar biasa banget ya perkembangan dari Arif Tanjung ini. Ya, sekarang dia udah punya ya kafe gitu ya, dan juga sekarang ini menunya lebih beragam lagi. Kalau dulu tuh masih cake gitu ya.
2: Bolu gulung
1: dan ya masih perbolu-boluan. Nah, sekarang ini macam-macam ternyata. Sudah ada donatnya, sudah. Nah, pokoknya banyak ya. Nanti kita tanya deh ke Arif kira-kira apa saja yang menjadi menu andalan di sini. Oke, Arif. Ini kalau kafenya ini udah berapa lama berdiri?
2: Sekitar 3 bulanan sih, masih baru.
1: Oh, masih baru.
2: Iya. Seharusnya bulan pas puasa kemarin kan udah buka, cuman karena untuk takjil ini ditutup dulu. Jadi kita jualan pakai gerobak depan rumah.
1: Oke. Artinya ini kafenya baru 3 bulanan ya, gitu.
2: Iya, 3 bulanan.
1: Oke. Kenapa sih sampai akhirnya kepikiran, "Oh, ya udah deh buka kafe."
2: Karena kan kalau dulu agak capek kalau mondar-mandir depan belakang kan. Jadi biar lebih waktunya lebih efisien, di sini juga bisa sekalian masak kan. Karena juga aku suka ngopi, suka nongkrong juga kan. Daripada melalak ke sana kemari enggak jelas, mending kita buka tempat nongkrongan aja.
1: Oke. Dari buka kurang lebih selama 3 bulan ini gimana nih perkembangannya?
2: Alhamdulillah antusias teman-teman semua, lumayan. Sekitar 3 bulan ini omset alhamdulillah selalu naik.
1: Terpenuhi. Gitu, makin hari makin naik. Oke. Kalau di kafenya sendiri, andalannya itu apa?
2: Kalau di kafe, kalau dari roti, kita ada roti sama abon. Kosrol abon sapi kan. Kalau donat masih perdonatan lah. Kalau di varian minuman kita ada cappuccino boba. Ada Thai tea juga, matcha juga, ada segala macam.
1: Itu yang meracik kamu sendiri?
2: Iya, aku sendiri. Minuman. Aku meraciknya itu dari makanan sama minuman aku sendiri yang buat.
1: Oke. Kalau masalah perboluan dan sebagainya, ya mungkin saya tidak meragukan Arif gitu ya. Nah, bagaimana dengan minumannya gitu?
2: Nah, kalau minuman ini sebenarnya aku udah pernah beli satu set. Nah, alhamdulillah yang aku jual di sini tuh dari hasil buku itu. Cuman kan aku harus trial error lagi kan.
1: Betul.
2: Cocok enggak ini takaran gramnya, cocok enggak ini bahan-bahannya. Cuman yang menjadi permasalahan bahannya sekarang yang agak susah di Nias ini. Jadi aku harus beli online. Dan itu butuh waktu berminggu bahkan.
1: Untuk bisa sampai ke
2: Nias, ya, ke Lahewa terutama.
1: Oke. Jadi yang menjadi kendala Arif sekarang ini adalah bahan bakunya.
2: Iya, bahan bakunya. Karena juga kan aku nggak mau pakai bahan yang biasa aja. Kita kan jual produk sesuai harga sama bahan yang kita pakai kan. Itu makanya aku pengen kali beli bahan yang memang sesuai dengan harga yang aku jual.
1: Oke. Bisa dibilang perkembangan dari Arif ini kan gak cukup, ya sangat terlihat jelas gitu ya. Karena saya tahu banget Arif yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Nah, Arif, kalau buat kafe seperti ini modal sendiri atau dibantu sama yang lain-lain gitu?
2: Alhamdulillah dari awal sampai sekarang modal sendiri sih, entah minjem. Sampai sejauh ini lah masih belum ada minjem ke entah pinjaman yang lain kan, atau ke pihak bank. Alhamdulillah belum sih. Ini hasil dari omset dibagi berapa persen untuk jajan, untuk beli bahan, sama untuk tabungan. Ini hasilnya pelan-pelan.
1: Pelan-pelan, tapi pelan-pelan. Ada gitu ya. Per hari biasanya pelanggannya Arif itu berapa? Sampai ke range berapa orang?
2: Kalau range orang itu mungkin kita nggak bisa nentuin ya per hari itu. Tapi kalau dari omset, dari full aku jualan ya, dari makanan semuanya full itu, range-nya juta lah. Minimal di bawah 800.
1: Ini hasilnya ini pure yang ada di sini atau memang Arif masih terima orderan dari luar, masih delivery gitu?
2: Enggak, Arif sekarang enggak bisa delivery lagi sih, soalnya kan Arif buka cafe ini mulai dari masak, nge-baking, segala macam kan Arif sendiri. Jadi sekarang harus
1: Kenapa enggak kepikiran mau cari apa gitu ya?
2: Karyawan gitu ya. Aku orangnya susah untuk ngajarin orang baru.
1: Susahnya kenapa?
2: Karena kalau kata orang kan, apa salahnya untuk ngajarin?
1: Betul.
2: Kan? Tapi kalau diajarin itu pasti kita perlu bahan trial errornya lagi. Itu kan agak berkurang untuk income kita kan. Aku mikirnya kayak gitu. Apalagi apa kalau
1: mungkin ya waitressnya gitu kan yang ngajarin.
2: Iya waitressnya. Kadang juga kan kalau di Lahewa lah terutama. Kalau ada beberapa hari yang memang lagi rame. Ada juga yang lagi sepi. Jadi aku masih belum bisa untuk menggaji orang dengan sempat kemarin adalah tawaran kan, tapi menurut aku gajinya agak lumayan kurang cocok di aku.
1: Untuk di Lahewa sendiri, apakah ini satu-satunya Rif atau ada kompetitor lain?
2: Kalau satu-satunya enggak sih. Pasti ada yang udah lama kan. Kayak ada beberapa warkop di sini lain, kayak di jalan belakang, yang di pelabuhan juga ada. Cuman aku, walaupun kita sama-sama buka tempat usaha yang sama, tapi aku pengen menunya itu beda.
1: Oh, apa yang membuat ini kan kafe namanya Jajanananda.
2: Jajananda
1: gitu ya. Apa yang membuat Jajananda ini beda sama kafe lain?
2: Nah, kalau di tempat lain mungkin menunya kayak nasi goreng, masih menu-menu yang biasalah. Nah, kalau aku di sini jualnya itu roti, jual donat. Jadi orang nongkrong beli minuman sekalian bisa snack juga di sini. Gitu. Cuman untuk sekarang Sabtu Minggu aku selalu buat mie ayam sih. Tapi mie ayamnya pasti beda dari yang lain.
1: Mungkin
2: next deh kalau hari Sabtu kesini.
1: Harus wajib, dari yang lain.
2: Wajib nyoba.
1: Aku penasaran dengan katanya beda dari yang lain. Bedanya itu apa gitu?
2: Mie-nya aku bikin sendiri.
1: Lebih sehat dong
2: lebih
1: ya
2: pastinya. Sehat tanpa bahan pengawet. Terus punya rasa ayamnya tuh beda lah. Kayak yang di seberang kalau dibandingin sama yang di Nias ini. Di Lahewa terutama kan beda lah.
1: Oh berarti ayamnya ayam banget lah ya.
2: Bisa adu mekanik.
1: Tadi kita udah bicara omset, tadi kita udah bicara progresnya seperti apa, pemasarannya juga gitu. Arif tetap bertahan dengan nama Jajananda. Apakah ini karena memang punya
2: sendiri
1: story sendiri atau memang punya ini kali ya keberuntungan kali ya
2: kurasa memang karena awalnya itu Jajananda itu sebenarnya awal dari keisengan sih sebenarnya. Buat namanya dulu bukan Jajananda awalnya, pengennya itu buat kayak mau kue gitu kan sempat kita bahas dulu kan gitu. Jadi dulu sempat adalah Raffi Ahmad tahu kan pasti. Dia kan pas bulan puasa kan ada dia bikin jajanan Raffi Ahmad
1: gitu. Benar,
2: aku mikir aku pengen juga bikin nama brand tapi yang ada namaku. Orang di Nias kan taunya kan namaku Nanda.
1: Di
2: teman-teman di Medan kan taunya kan Arif.
1: Iya benar.
2: Jadi aku apa ya namanya yang cocok ya jajanan. Jajanan aja kali ya. Gitu.
1: Biar ada unsur namanya.
2: Iya, biar ada unsur namanya.
1: Biar kan Arif Arif
2: Munandar.
1: Munandar. Ya. Kenal dengan Munandarnya gitu ya kalau di sini gitu ya.
2: Di sini.
1: Jadi melekatlah jadinya Jajananda. Oke juga ternyata.
2: Alhamdulillah udah mau 3 tahun. Mau 3 tahun
1: bawa Oki juga ternyata.
2: Ini rencana mau ngurus MIB juga nanti sih, ngurusin berusaha juga.
1: Itu belum.
2: Masih belum, masih ada beberapa berkas yang harus dipenuhi juga. Soalnya aku kayak kekurangan waktu karena dari pagi sampai malam sekali.
1: Iya benar. Gitu. Capek nggak sih Rif?
2: Kalau capek pasti, cuman kalau melihat omsetnya itu hilang capek. Iya karena daripada.
1: Jadi sekali capek, ingat bahwa omset hari ini pasti
2: harus dapat targetnya harus banyak. Gitu.
1: Ada pernah titik udah deh kayaknya hari ini libur deh gitu.
2: Ya namanya kita pengusaha pasti ada ya, karena apalagi anak usaha kita sendiri kan. Karena aku juga mikirnya kayak gini, aku nggak mau nanti hasil dari jualanku ini dipakai pas udah betul-betul sakit. Aku kan kayak sayang kan, mending ada waktu dalam satu minggu itu aku ngambil hari Jumat. Karena kalau ngambil waktu hari Jumat itu kayak betul-betul untuk istirahat.

0: kan pekerjaan kan lebih cepat. Iya. Manual kan lebih mudah lah daripada kan mie ayam banyak perintilan yang harus disiapin kan.
1: Betul.
0: Makanya untuk mie ayam aku geser lah ke hari Sabtu. Untuk hari ini untuk fokus di roti sama kue tar.
1: Oh, gitu. Oke, wah luar biasa banget ya.
0: Harus pintar-pintar memanage waktu.
1: Betul, betul, betul. Oke, tadi kita udah apa ya, tanya-tanya untuk menu makanan yang ada di sini gitu ya. Ada mie ayam, itu khusus untuk hari Sabtu ya, mie ayam.
0: Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu.
0: Cuman kalau lagi ada waktu lenggang kayak Senin Selasa mesti buat juga. Kalau memang kurang kue tar kan ada waktu senang dikit, udahlah. Ngisi-ngisi omset juga kan lumayan.
1: Oke, kafenya ini sebenarnya bukanya tuh dari jam berapa ke jam berapa sih, Rif?
0: Nah, kalau bukanya itu seharusnya jam 4.
1: Oh, okay.
0: Jam 4 sore. Tapi karena harus sholat lagi, aku geser agak setengah 5 gitu. Biar nggak terlalu kalang kabut lah istilahnya kan. Gitu, tutupnya itu paling lama jam 1 lah.
1: Oh, paling lama
0: jam 1.
1: Jam 1 malam.
0: Paling cepat jam 11 lewat lah udah.
1: Kalau prepare kan sendiri tuh, Rif. Prepare untuk bukanya sendiri dari jam berapa ke jam berapa? Soalnya, di jam 1 baru tutup. Tentu kan baru siap-siap, baru beres-beres. Ujung-ujungnya ke jam 2 juga kan istirahatnya, benar-benar istirahat. Terus kan harus tidur, kan? Ya harus istirahat juga, kan? Nah, kemudian itu dimulai lagi jam berapa itu?
0: Nah, kalau aku tutup misalkan jam 1, orang pelanggan masih ada kan? Orang itu nggak ada mesen. Aku luangkan waktu untuk kayak nimbang bahan untuk diadon besok. Misalkan kayak donat. Malamnya itu aku timbang. Kecuali ragi sama telur sama air itu kan dipisah kan. Jadi besok pagi tinggal diadon semua. Terus kayak piring kotor, perintilan segala macam itu malamnya itu aku cuci. Jadi besok pagi tinggal dipakai. Karena kalau besok pagi di prepare apa segala macam, aduh kayaknya nggak kejar deh.
1: Oke, Rif, selain tadi cemilan gitu ya, kalau minumannya itu yang dijual di sini berapa macam sih, berapa jenis gitu?
0: Berapa jenis? Ada sekitar 20 ke 30-an lah. 20 sampai 30 jenis gitu, all varian. Ada Americano, ada lemon tea. Squash juga ada beberapa minuman soda kan, ada lemon, ada anggur, strawberry. Terus kalau milk ada sticky milk, ada matcha, boba juga ada banyak variannya.
1: Oke, next ada apa lagi nih? Karena saya penasaran pasti ada aja gitu ide dari Arif gitu ya. Untuk di next apa sih yang mau ditambah lagi, Rif gitu?
0: Ini boleh di spill nggak di sini guys?
1: Boleh. Apa sih yang nggak bisa di spill di sini ya?
0: Aku jujur ya masih ngulik-ngulik resep sih, sama lagi belajar bikin rotinya. Aku pengen jual toast bread. Pernah makan nggak toast bread?
1: Belum.
0: Di sini boleh sebut merek nggak sih? Boleh ya? Janganlah ya.
1: Janganlah ya.
0: Pasti ada yang tahu sih kalau ini toast bread itu salah satu kafe di Indonesia yang terbesar lah. Di Gunung Seli juga ada kafenya.
1: Oke. Kasih tahu kan. Ada rotinya gitu kan, ada.
0: Iya, rotinya dia dalamnya itu pakai salad, pakai snack beef gitu.
1: Iya, betul. Oke.
0: Keju mozzarella yang dibakar. Aduh, masya Allah. Enak banget.
1: Oke, nama minumannya tuh bikin sendiri atau ya memang udah untuk di situ gitu? Atau memang kamu ide kreasi kamu sendiri gitu loh?
0: Aku ngikut nama yang di buku resepnya itu.
1: Oh, nggak ada kepikiran untuk bikin enggak, namanya enggak sendiri gitu. Tapi kalau racik sendiri.
0: Iya, kalau racik sendiri. Karena kan
1: beli resep gitu ya.
0: Iya, resep gitu. Aku juga cocok karena kan lidah orang kan pasti beda-beda kan. Nah, kalau gramasinya dari resep itu kurang, aku coba tambahin. Kalau terlalu over, aku kurangin gitu.
1: Kamu ada kepikiran nggak sih bikin sesuatu yang ini kan seperti makanan kan, makanannya seperti kesannya dari luar gitu kan, minumannya juga gitu, minuman-minuman ya luar gitu. Mungkin kamu pernah kepikiran nggak sih masukkan unsur-unsur lokal gitu lah, makanannya maybe atau minumannya mungkin gitu ya?
0: Kalau di makanan paling kita lebih ke gorengan gitu sih kak, kayak risol kampung, isinya sayur ataupun bihun kan, kayak lumpia gitu.
1: Di sini terus juga jual, kamu juga jual di sini?
0: Kalau untuk saat ini hari-hari kayaknya masih belum bisa, itu aku jualnya pas bulan Ramadan aja. Kalau bulan Ramadan itu juga aku sering bikin kue labu.
1: Kue
0: bolu kukus.
1: Iya.
0: Labu tapi tadi.
1: Oh, enak banget
0: itu. Jadi kalau semua aku jual kayaknya masih belum cukup tenaga. Tapi rencana mau nyari karyawan juga sih nanti.
1: Ya minimal bantu-bantu.
0: Iya, bantu-bantu.

0: Tapi sempat lihat di story-nya Arif itu ada yang bantuin gitu. Itu atau itu keluarga?
1: Yang cowok?
0: Iya.
1: Itu temen sepupu.
0: No.
1: Nah, cuma dia lagi kerja sekarang jaga kedai mereka juga.
0: Artinya keluarga lah masih ya.
1: Masih
0: ya.
1: Family juga.
0: Oke. Okay. Saya masih ingat dulu Arif pernah bilang itu dibantu-bantu juga sama kakak ya, sama kakak sama keluarga gitu ya.
1: Iya. Nah, kalau orang tua bantunya itu kalau lagi bikin ayam, kayak ngepein bawang. Ya gitu-gitu, kayak buat mie juga aku minta tolong sama tante, sama uncuran untuk buat mie-nya. Cuman kalau untuk resep mie-nya aku sendiri yang buat. Jadi aku untuk ngegiling, ngegilingnya itu pecuk.
0: Oke, Arif, ada tantangan tersendiri nggak sih? Tantangan besar gitu loh, yang kamu hadapi selama kamu buat kafe seperti ini?
1: Tantangan terbesar, pasti banyak sih. Salah satunya itu listrik.
0: Hah? Listrik?
1: Listrik.
0: Oh.
1: Kalau minta tolong sekeluarga ini harus di harus di ini sih permasalahannya harus diselesaikan lah, minta tolong sekeluarga ini. Karena kan aku buat roti segala macam itu kan butuh listrik.
0: Iya.
1: Ya kan? Di Lahewa ini sering banget mati. Mati listrik. Nah, kalau dia hidup jam 1 siang itu aku udah gak bisa buat roti lagi. Karena kan buat roti sama dodo ini kan butuh waktu proofing, butuh betul. Waktu restingnya lagi berapa jam. Betul. Mau jam berapa dibuka, sedangkan jam operasional jam 4 ke jam 5 itu mau jam 7 malam baru buka.
0: Betul.
1: Kadang juga nanti misalkan kak lagi di mixer bahannya kan tiba-tiba listrik padam, 1 jam 2 jam baru lagi itu adonannya udah gak bisa dipakai lagi. Karena ragi, air, telur, segala itu kan udah nyatu. Padahal masih belum kalis. Itu diaduk lagi pun gak bakalan bisa.
0: Rugi dong.
1: Rugi.
0: Iya. Yeah.
1: Itu yang susahnya di sini. Terus kalau kendala yang kedua itu dari bahan tadi.
0: Apalagi kalau mendapatkannya.
1: Ya susah. Kadang sih orang bilang beberapa kan, kenapa sih gak pakai bahan yang ada di sini? Aku pernah coba beberapa bahan yang nggak sesuai sama resepnya kan, kurang bagus.
0: Oke.
1: Okay. Beda hasilnya. Karena kan untuk roti ada tepungnya sendiri,
0: iya,
1: untuk mie ada tepungnya sendiri.
0: Betul. Dan Arif nggak mau dong ngambil resiko seperti itu ya.
1: Harus sesuai dengan SOP.
0: Iya, SOP gitu ya. Ya, untuk memanjakan pelanggan agar pelanggan, mungkin ini strategi dari Arif juga ya supaya pelanggannya tuh nggak lari gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Rif. Membuat kafe seperti ini kan bisa dibilang ya kadang rame-rame banget dan kadang juga sepi-sepi banget ya namanya juga dunia usaha gitu. Tapi kalau boleh tahu apa strategi yang Arif lakukan sehingga kafenya rame terus gitu?
1: Strateginya kita lebih dari produk yang kita jual itu harus bagus, menarik. Terus juga kita pelayanan ke orang itu kan membeli itu bisa kita jadikan sebagai promosi gratis.
0: Okay.
1: Kalau pelayanan kita bagus, cara penyampaian kita bagus, produk yang kita jual juga sesuai dengan kemauan mereka, secara nggak langsung mereka bakalan promosiin produk kita ke orang lain. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk promosiin. Jadi pelanggan yang baik itu bisa membantu kita untuk promosi jualan kita ke orang yang belum beli produk kita. Gitu.
0: Oke, okay, benar-benar. Itu sih strategi.
1: Karena kan kalau orang sini kak, ada tempat baru misalnya baru buka kan, orang itu mau nyoba, nyoba itu antusias banget buat nyoba. Kalau makan yang FOMO
0: ya.
1: Kalau makanan dia itu enak, saya udah pasti balik lagi. Tapi kalau first impressionnya itu udah nggak cocok,
0: betul,
1: nggak bakalan.
0: Seenak apapun gitu ya, kalau memang pelayanannya kurang menarik juga. Ya.
1: Orang pun juga dari story kita tengokan, wow, menarik ini storynya kan, dari gambarnya. Pas dirasa kurang, itu orang itu gak bakalan baik lagi.
0: Betul.
1: Karena udah, first impression udah kayak, aduh, gak sesuai rupanya.
0: Iya, benar.
1: Jadi aku berusaha untuk cantik di foto, cantik juga, enak juga lah pas dimakan.
0: Iya. Gitu. Jadi mata dan lidah harus sama gitu ya.
1: Ya walaupun tiap orang pasti tingkat kemanisan, tingkat keasinan kalau dimakan kan pasti beda-beda.
0: Iya,
1: cuma kita untuk semaksimal mungkin lah menyesuaikan.
0: Artinya gitu. Ya ngambil yang standarnya aja gitu ya. Janganlah terlalu lebay gitu, rasanya seperti gitu. Jangan terlalu over gitu kan. Tadi Arif berbicara masalah bahan-bahan ya. Bahan-bahan yang katanya banyakan itu dibeli dari luar pulaunya. Itu ngaruh nggak sih dengan harga dolar yang saat ini kan kita tahu dong harganya lagi
1: lagi naik.
0: Oh, tuh benar.
1: Berpengaruh sih. Dari hal kecil aja, kantongan plastik.
0: Yes, itu.
1: Dua kali lipat naiknya. Makanya sekarang aku kalau orang itu, yang mau nggak mau lah kita ngikut sama supermarket di luar sana kan. Minta plastik besar, nambah 500.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau dulu kan masih di bawah 10 ribu kan. Ya plastik, sekarang udah di atas 18 ribu. Hal kecilnya aja kayak gitu.
0: Oke, okay, benar-benar.
1: Nah, kalau pesan dari online juga berpengaruh sih. Karena biaya dari otomatis kan kalau dari toko offline yang di sana kan,
0: iya,
1: mereka gabung di online, pasti mereka bayar pajak lagi kan.
0: Betul.
1: Pajak juga kena.
0: Oke. Okay. Gak ada niatan untuk naikin tarif gitu, Rif? Untuk mengimbanginya gitu?
1: Mengimbangi. Kayaknya untuk sekarang masih belum sih, Kak. Karena juga aku mikirnya, kita naikin harga, pelanggan juga bakalan mikir dua kali lagi.
0: Oh, iya, iya.
1: Mau beli kan?
0: Betul.
1: Nah, mending kita tetap pakai harga yang lama. Ya, walaupun agak sedikit omsetnya menurun, tapi ya udahlah apa-apa.
0: Okay. Ya, biar nanti sedikit terlalu, tapi banyak gitu ya.
1: Ya. Gitu.
0: Yang penting banyak yang belinya, itu nanti pasti akan masih ada. Rif, sekarang ini kan lagi rame banget gitu loh, yang namanya... apa namanya itu makan bergizi gratis gitu ya, bisa nggak sih kita kaitkan di situ, terganggu nggak sih Rif?
1: Boleh,
0: boleh ya. Ini sekarang kan banyak pelaku-pelaku UMKM seperti ya pemasok ikan, whale, itu juga apa ya bisa dibilang ikut terlibat dalam ya, program presiden ini.
1: Ya,
0: kalau Arif sendiri pernah nggak di?
1: Kalau aku pernah ditawarin berdua sama ada kawan yang jualan roti juga, cuma di sekarang lagi berhenti. Nah, kami dulu pernah ditawarin sama SPPG yang ada di sini.
0: Iya, iya.
1: Kan sekitar 3.800 pieces. Rencananya itu kami bagi dua. Aku setengah, kakak yang itu juga setengah. Jadi aku bagian bolu, kakak itu bagian roti. Nah, permasalahannya kemarin itu kami nggak cocok di harga.
0: Oh.
1: Gitu. Karena kan kami jual roti di sini kayak donat 30.000, roti O 7.000, flos roll aban sapi 10.000. Mereka itu mintanya di bawah 2.000. Itu kan nggak tertutup sama
0: modal.
1: Modal belum lagi otomatis kan ke 3.800 itu kami harus rekrut karyawan lagi. Alat juga harus ditambah.
0: Betul.
1: Oven juga harus ditambah lagi lah biar operasionalnya lebih mudah kan. Jadi kemarin itu kami hitung sama kakak itu kayaknya nggak bakalan terpenuhi.
0: Jadi lebih memilih ini ya. Oke, okay, Rif, ada rencana untuk memperluas kafe ini gitu nggak sih, Rif?
1: Kalau sekarang pasti mau. Pengen dilas lagi kayak ditambah kursi di sini.
0: Betul.
1: Kan? Gitu, tambah ornamen yang lebih lebih estetik gitu kan. Tambah payung. Atau aku pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu, karena aku sekarang mau beli alat lagi.
0: Oke.
1: Okay. Biar lebih kerjanya itu lebih cepat.
0: Untuk saat ini alat yang Arif butuh apa?
1: Kalau untuk sekarang yang paling butuh itu aku butuhnya oven yang lebih kapasitas besar.
0: Oh iya.
1: Biar 4 loyang sekali masuk roti, 5 gitu. Itu sih barang
0: dalam waktu dekat gitu.
1: Dalam waktu dekat insya Allah mudah-mudahan ada rezeki.
0: Mudah-mudahan gitu ya, segera dipenuhi gitu ya. Tapi cukup ini sih, ya cukup ya nyaman banget ya di sini karena pinggir, mungkin karena terlalu mepet aja barangkali ya. Ada rencana untuk pindah gitu, Rip?
1: Kalau untuk pindah kayaknya
0: enggak.
1: Karena strategis di sini.
0: Strategis.
1: Karena kan sini dekat minimarket juga. Ini kan jalan besar. Jadi orang kan kalau lalu-lalang pasti memang, oh ini ada kafenya. Paling kedepannya cuma nambah kursi aja sih nanti.
0: Iya, benar-benar. Masih ada beberapa,
1: masih ada
0: spot
1: beberapa
0: yang
1: space juga.
0: Iya, betul. Yang kosong gitu ya. Oke, okay, ini masih katakanlah pertengahan 2026.
1: Yep.
0: Untuk tahun 2026 ini, resolusinya apa itu?
1: Resolusinya, aku usahin lah sebelum akhir tahun, mudah-mudahan barang impian beberapa bisa terbeli.
0: Okay.
1: Lebih memperluas ini lagi, ornamennya dicantikin lagi gitu. Kalau bisa omset tiap bulan makin besar.
0: Besar, nambah terus.
1: Makin nambah ya, terus.
0: Oke, okay, Rif, terima kasih banget, Rif.
1: Terima kasih.
0: Udah berbagi cerita di Pos UMKM. Dan semoga ini bisa memberi inspirasi juga untuk semua pelaku UMKM, baik yang memulai atau yang belum memulai, ya, gitu ya.
1: Harus tapi, berani mencoba pokoknya.
0: Betul. Tapi ingat, untuk yang sudah memulai, ada pesan dari Arif tadi. Kalau misalnya ingin, ya, kafe ataupun usaha kamu maju, bertahan cukup lama, maka ada tiga hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, soal rasa. Ya, kemudian pelayanan. Yang ketiga, kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Jangan pernah coba-coba untuk diingkari gitu ya. Itu sih tiga poin ini yang paling utama untuk memulai usaha. Karena yang namanya usaha itu ya seperti ya seperti hari gitu ya. Kadang pagi, kadang cerah, kadang hujan gitu ya. Kita nggak tahu. Dan itu nggak bisa ditebak ya. Mental kita juga harus disiapin harus, untuk itu ya.
1: Jangan nanti hari ini rame, besok sepi, besoknya tengah nggak buka lagi, males.
0: Bener, bener. Tapi mungkin Arief punya tips gitu untuk yang pendengar kita ataupun apa ya yang baru memulai usahanya.
1: Tips apa dulu nih?
0: Tips untuk mereka yang mau membuka usaha gitu.
1: Tips untuk yang mau memulai itu, menurut pengalaman pribadi ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Kadang-kadang kan kita, aku pengen buka usaha ini, tapi aku takut. Jangan.
0: Mimpi aja ya.
1: Mimpi-mimpi, abis lah.
0: Betul. Tapi kan kadang mereka, aku terbenturnya, aduh modal aku segini, bisa nggak sih gitu?
1: Itu bisa, aku pun awalnya itu modalnya kecil. Saran aku, kalau misalnya buka usaha, cari sesuatu yang untuk dijual itu yang belum pernah dijual di lingkungan kamu. Dengan modal yang lebih mudah, tapi dia
0: kreatif tetap, berarti dong. Ya.
1: Dengan modal seadanya, tapi kamu harus olah uang itu biar bisa nambah omset baru. Itu, karena kita memulai ini kalau masih nol, nggak ada backingan sama sekali, kita harus nipus diri kita.
0: Betul.
1: Karena kalau udah omset itu naik, kita bakalan beli alat baru lagi, beli bahan baru lagi.
0: Betul.
1: Itu bakalan naik terus nanti. Kecuali kita ada dukung sama kalau entah orang tua atau dari kerabat yang ngasih saham atau modal lah kita buka usaha kan. Itu oke lah, langsung buka tempat besar. Tapi kalau mulai dari bawah, betul-betul kayak pengantar dari kalau betul-betul dari bawah, cari sesuatu yang dia itu mudah dibuat, enak, dan gak ada yang jual di sini.
0: Oke.
1: Gitu. Itulah FOMO tadi. FOMO tapi harus pas.
0: Harus pas gitu ya, di waktu yang tepat.
1: Betul.
0: Oke, okay, thank you Arief untuk bincang-bincangnya. Semoga ini bisa menginspirasi para pelaku UMKM. Sampai di sini jumpa kita di Pos UMKM untuk hari ini, dan tonton terus, saksikan terus Pos UMKM untuk kamu semuanya. Sampai jumpa lagi. Yahoo.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Baru saja pos UMKM kita simak bersama di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi pelaku-pelaku UMKM dan bagi para pemuda yang memiliki bakat untuk berbisnis, berusaha. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda lewat program pos UMKM di sore ini. Saya Victor yang bertugas menemani Anda, akan menghadirkan berbagai hiburan lagu menemani segala aktivitas Anda di sore ini.

Selamat sore buat Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik, masih mengantarkan suasana Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan juga aktivitas Anda di sana tetap lancar dengan mengisi berbagai informasi menarik lainnya. Pendengar, FIFA resmi memperkenalkan FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musisi dari berbagai negara, dan album berisi 18 lagu tersebut menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Nah, ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Presiden FIFA, Gianni Infantino, mengatakan, pendengar, album tersebut menghadirkan kombinasi antara musisi papan atas dunia dan talenta baru. Menurut dia, proyek ini dirancang untuk menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan sepak bola. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa simak melalui website di rrico.id.

Masih menemani Anda berkarya dengan berbagai informasi menarik sambil beraktivitas di luar sana, akan terus menemani Anda dengan info-info menarik, masih dengan saya Victor menemani Anda berkarya. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh peserta didik sekolah dalam maksudnya prestasi membanggakan kembali diraih oleh peserta didik SMA Negeri 1 Gide dalam ajang Lomba Debat Indonesia atau LDI yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah 13 Nias yang berlangsung pada 2 Juni 2026 lalu. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gide, Citra Arniati Lauli MPD kepada rrico.id mengatakan bahwa tim berhasil meraih juara umum dan tingkat kecerdasan mental kemampuan luar biasa dalam berpikir kritis dan berargumen. Jadi tim berhasil mengharumkan nama sekolah sendiri, antara lain Putri Silvia Ningsi Larosa, kemudian Alfa Krisman Telembanua, dan Crespo Jack D. Manalu. Juara umum tersebut pernah menjadi utusan yang akan berlomba ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2026 mendatang di Kota Medan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa menyimak di rrico.id.

hal yang dimiliki sekarang karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan sore, kami beri sejenak menemani Anda. Selanjutnya kita akan ikuti Nia Sarini pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selanjutnya, kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Atas nama pemerintah Kota Muskoli, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Jamaah Haji para Rahman.
2: Bahasa niat tidak baik-baik saja. Kita memerlukan tindakan yang mendukung bahasa niat.
3: Sosialisasi tentang mitigasi bencana. Jadi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga.
4: Dari Puncak Gironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan Nias Hari Ini bersama saya Victor Cendate. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kabupaten Nias Barat melaksanakan pengukuran lahan hibah yang akan digunakan untuk pembangunan menara air PDAM. Para pemerhati bahasa Nias Selatan terus berupaya melakukan aksi nyata dalam melestarikan bahasa Nias Selatan agar tidak punah. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Senin 8 Juni 2026. Kita awali berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan pengukuran lahan hibah yang akan digunakan untuk pembangunan menara air PDAM. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Barat, Karasi Daily, mengatakan pengukuran lahan milik Davido Daily ini untuk pembangunan menara air PDAM Tirta Humaga, Desa Onolimbu, Kecamatan Lahemi. Kegiatan pengukuran tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Hibah tanah ini merupakan bagian tahapan guna mewujudkan pembangunan sarana air bersih yang dibutuhkan masyarakat. Pengukuran lahan dihadiri langsung oleh pihak penghibah, PJ Kepala Desa Onolimbu, Nikanis Daily SAP, serta anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, Sekiaro Daily SEMSI.

Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nias Barat telah menyiapkan 78 petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Petugas tersebut terdiri dari 68 petugas pendataan lapangan dan 10 pemeriksaan atau pengawas lapangan yang akan bertugas mendata seluruh kegiatan usaha di wilayah Nias Barat. Kasubag Umum BPS Kabupaten Nias Barat, Supriyadi Hia, mengatakan saat ini BPS telah menyelesaikan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi, rekrutmen petugas, kegiatan ngisi bareng, hingga pelatihan petugas sensus. Pendataan akan dilakukan melalui pengisian online, pendampingan petugas, dan kunjungan langsung ke lokasi usaha mulai Juni hingga Agustus 2026. Menurut Supriyadi, seluruh petugas telah dibekali pelatihan agar mampu menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.

63 perwakilan desa Senias Utara dibekali pengetahuan mitigasi bencana oleh BPBD. Laporan Munieli Harifah.

Polsek Hilidhoho melaksanakan kegiatan patroli malam di Jalan Nias Tengah meliputi rute mulai dari desa

Polsek Gelido, tepatnya di Jalan Umum Desa Lalai, Kecamatan Hili Serangkai. Menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif dengan sasaran utama pencegahan tindak pidana seperti pencurian dengan paksaan, pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor. Kegiatan ini juga sekaligus mengawasi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan atau pelanggaran hukum.

Para pemerhati bahasa Nias Selatan terus berupaya melaksanakan aksi nyata dalam melestarikan bahasa Nias Selatan agar tidak punah. Oleh karena itu, semua pihak didorong untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendukung upaya tersebut. Laporan Anu Perlis Hulu.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Selanjutnya, pendengar, kita ikuti feature berjudul Ikan Asap Peluang Usaha Bagi Ibu Rumah Tangga bersama reporter Indah Febrianti Bulele.

Berikut pendengar kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG, Session Meteorologi Binaka Gusoli, Anissa.

Saudara Makireni Asar ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Nias Barat melaksanakan pengukuran lahan hibah yang akan digunakan untuk pembangunan menara air PDAM. Para pemerhati bahasa Nias Selatan terus berupaya melakukan aksi nyata dalam melestarikan bahasa Nias Selatan agar tidak punah. Pendengar, demikian Nias hari ini. Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, saya Victor Jendate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

ampuni. Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat sore buat Anda pendengar. Hiburan lagu sore masih menemani Anda sembari sedang beraktivitas di luar sana. Yang pastinya dapat menemani Anda lewat lagu-lagu hiburan yang saat ini masih terus menemani Anda. Mudah-mudahan aktivitas juga lancar meskipun suhu udara ini terasa panas, tapi kita selalu optimis ya menyelesaikan tugas-tugas kita di sore ini. Kita akan simak kembali ya dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

bakal ke Ratelifu sama Fefu, acara ni Oma Sieda, hadiah duria. Ia dah, tevalua ia bezi felendua eroma ke, kecuali hari Zumaha. Tola mi andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria eroma ke, bezi felendua bawa ala walua.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nisha Bulala. Aku tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih menemani Anda. Selamat sore buat Anda pendengar, masih menemani Anda dengan berbagai info-info menarik sambil menikmati aktivitasnya di luar sana. Dan dengan lagu dan info menarik lainnya, kembali kita simak ya. Jadi saya coba perbaharui informasi Anda. Kali ini pendengar, kita akan simak satu informasi di mana Kacab Disdik Wilayah 13. Ya, tinjau pendaftaran ulang di SMA Negeri 1 Gunung Stoli. Kita simak informasinya pendengar, suasana di SMA Negeri 1 Gunung Stoli tampak lebih ramai dari biasanya dalam beberapa hari terakhir. Ratusan calon peserta didik baru bersama orang tua dan wali juga tampak datang silih berganti untuk mengikuti proses pendaftaran ulang tahap 1. Di tengah aktivitas tersebut, sekolah menerima kunjungan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Agustinus Salawa, yang hadir untuk melakukan monitoring dan memastikan pendengar seluruh tahapan berjalan dengan baik. Kunjungan tersebut disambut oleh pihak sekolah, panitia penerimaan peserta didik baru, serta tenaga pendidik yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran Kepala Cabang Dinas Pendidikan menjadi bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam memastikan proses pendaftaran ulang berlangsung tertib, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan.

0: adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811-2520-962. Kami tunggu ya.
1: Selamat sore, menemani Anda pendengar, masih saya hadirkan dengan berbagai hiburan lagu dan informasi menarik sambil beraktivitas di luar sana. Mudah-mudahan dengan kegiatan Anda juga tetap berjalan dengan sukses, meskipun suhu udara ini akan terasa mempengaruhi juga lingkungan pekerjaan Anda pendengar. Wali Kota Gunung Soli Soalauli SEMSI didampingi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Gunung Soli Dafril Hulu SE melaksanakan monitoring di Kompleks Pasar Gomo Kota Gunung Soli pada Jumat 5 Juni 2026 lalu. Pada peninjauan tersebut, Wali Kota meninjau langsung kondisi bangunan pasar, sarana dan prasarana pendukung, serta aktivitas perdagangan yang berlangsung sehari-hari. Nah, selain berdialog dengan para pedagang dan masyarakat, Wali Kota juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah fasilitas yang dinilai perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan juga kelancaran aktivitas ekonomi di bawah pasar. Wali Kota Gunung Soli mengatakan bahwa hasil peninjauan ini pendengar akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana penataan kawasan Pasar Gomo melalui penyusunan desain pengembangan serta pelaksanaan rehabilitasi pada sejumlah bagian bangunan dan fasilitas yang dibutuhkan perbaikan. Jadi langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata, nyaman bagi pedagang maupun juga masyarakat yang berbelanja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hiburan lagu sore masih saja menemani Anda pendengar, akan kembali kita nikmati serangkaian lagu-lagu hiburan ya. Jadi sambil beraktivitas, Anda juga diisi dengan berbagai hiburan-hiburan lagu dan informasi menarik. Kali ini pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 SMA Negeri 1 Gida telah dibuka. Pendaftaran murid baru tersebut juga dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama dibuka 13-23 Mei 2026 dan tahap kedua 10-16 Juni 2026. Wakil Kepala Sekolah Citra Arniati Lauli MPD menyebutkan sekolah terakreditasi tersebut tahun ini membuka kuota penerimaan murid baru sebanyak 360 orang. Jadi pendaftaran sekolah menengah pertama Negeri 1 Gida dilakukan melalui 5 jalur, yakni jalur afirmasi 30% sebanyak 108 orang, jalur mutasi 5% sebanyak 18 orang, jalur domisili 30% sebanyak 108 orang, prestasi akademik 30% sebanyak 108 orang, sedangkan jalur non-akademik 5% sebanyak 18 orang, ujarnya kepada rri.id pada Minggu 7 Juni 2026. Dilanjutkannya perkara untuk persyaratan dasar, calon siswa harus berusia maksimal 21 pada saat pendaftaran dan memiliki ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian juga calon murid baru yang mendaftar wajib terdaftar dalam kartu keluarga. Nah, selain itu semua proses pendaftaran ini sepenuhnya gratis. Nah, itu perkara satu informasi untuk Anda, khususnya penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Gida, di mana masih membuka pendaftaran siswa-siswi baru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana wali hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Pernah baju filin rua bali. Balawa usai rumah uhu baju filin rua. Izoi, ya, uhu takutah hadiah aku.
1: Hala, ini kesempatan ni fursa. Acara hadiah duria khuda. Ya tak, tefa luwa baju filin rua ba alawa luwa. Bahari Zumaha, bala hadui. Subi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balo hadai erong sumaha acara hadiah duria. Sawagul lele tali fuse, minum ubah ha ehe gulau
1: balik tali fuse. Bayi olive, okay?

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

Di lintas kepulauan ya sore, pendengar masih menemani Anda dengan info-info menarik, dan saya Victor masih terus menikmati suasana Anda di sore ini. Jadi kami berharap bagi Anda yang akan meninggalkan usaha Anda atau di kantor Anda sendiri, agar seluruh lingkungan pekerjaan dan usahanya itu bisa Anda periksa kembali ya, sebelum Anda tinggalkan atau membersihkan setidaknya, sehingga esok hari ketika memulai aktivitasnya ya, bisa lebih bersih, lebih nyaman, dan memberikan nilai positif bagi Anda sendiri. Sebelum kita simak rangkaian lagu bernuansa Islami di pukul 18, masih seputar lagu hiburan pop Indonesia menemani Anda.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

selamat petang untuk Anda pendengar. Terima kasih. Dan selanjutnya rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami akan menemani Anda sembari kita menantikan seruan azan maghrib, dan nantinya akan kita awali menyimak pengajian Al-Quran.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih. Selanjutnya kita simak pengajian Al-Quran, dan nanti di pukul 18.35 berkumandang seruan azan maghrib.

0: Selamat malam buat Anda pendengar lagu-lagu hiburan malam. Kami break sejenak dan seterusnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan

0: semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
2: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
3: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
4: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
3: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
5: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
6: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
5: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
7: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan.

0: melakukan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
1: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
5: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
6: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
5: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hanadi Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
7: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
5: Dikatakan Muhammad Syafi'i secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke Debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
8: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
9: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 391 yang tadi 49 yang di sana dan yang baru 64 yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
11: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
12: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
11: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
13: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
11: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
14: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
15: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat, Pak.
14: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
16: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
17: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
16: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
14: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam buat Anda pendengar. Demikian kita simak warta berita sentral dari Pusat Pemerintahan Pro 3 Jakarta, dan kembali menemani Anda di malam ini di RRI Gunung Soli. Menyapa Anda selamat malam, mudah-mudahan selalu menyenangkan hati, bisa menikmati malam Anda bersama keluarga dan teman-teman yang ada di sekitar Anda. Mudah-mudahan selalu tercipta suasana yang lebih sejuk, yang lebih adem. Walaupun sepanjang hari ini kita sibuk dengan aktivitas, ditambah dengan suhu udara yang begitu panas. Nah, mudah-mudahan malam seperti ini Anda bisa menikmati dengan suasana bahagia bersama keluarga. Nah, untuk malam ini pernah seperti biasa di sesi malam, di edisi Senin malam, kembali hadir dalam program Mimbar Kristen Protestan. Di malam ini akan bersama Anda dengan narasumber Ibu Christina STH. 30 menit ke depan akan bersama Anda, akan kita awali dengan menyimak lagu rohani berikut ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di sepanjang hari yang telah kami lalui hingga pada saat malam hari ini. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti menginginkan sebuah keberhasilan yang baik dalam segala usaha kita, baik berdagang, bertani, dan sebagainya. Dan setiap petani pasti menginginkan panen yang melimpah. Dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan hari ini, ada satu hal yang menarik. Di sini ada benih yang sama, dan benih itu berkualitas baik. Benihnya sama, dan benih itu berkualitas baik. Lukas pasal 8 ayat 4-15 mengisahkan tentang Yesus yang mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang penabur benih. Biji benih atau bibit yang ditaburkan ke tanah. Benih di sini menunjuk pada firman Allah di ayat yang ke-11. Benih itu ialah firman Allah. Sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan, kondisi tanah di pinggir jalan adalah tanah yang sering diinjak-injak, sehingga menjadi keras dan tidak ada celah bagi bibit atau bagi benih itu untuk masuk ke dalam tanah. Kemudian benih hidup dan bertumbuh sangat kecil atau kerdil, karena benih itu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Palestina merupakan daerah yang sangat berbatu-batu. Tanah yang terdiri dari karang dengan lapisan tanah yang tipis. Benih itu setelah tumbuh, ia menjadi kering atau mati karena tidak mendapatkan air. Kondisi lapisan tanahnya tipis, di bawahnya ada batu cadas. Benih bisa tumbuh dengan cepat karena tanahnya hangat, tetapi akarnya tidak bisa masuk ke dalam untuk mencari air, sehingga benih itu menjadi kering dan mati. Lalu sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Tanah ini sebenarnya subur, tetapi sudah dipenuhi oleh benih-benih semak duri. Akhirnya semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih. Semak duri tumbuh lebih cepat sehingga merebut semua nutrisi serta sinar matahari, dan semak itu menghimpit benih sehingga benih itu mati. Lalu ada yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik yang lapisannya bersih, subur, dan tanah ini telah dipersiapkan dengan baik, sehingga benih itu tumbuh subur dan berbuah 100 kali lipat. Kemudian Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Yesus mengakui bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat mendengar dengan baik. Pendengar yang baik mendengar dengan penuh perhatian, memahami, sehingga tertanam di dalam hati dan melakukan firman Allah dalam ketaatan melalui tindakan. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, kemudian Yesus menjelaskan bahwa benih itu adalah firman Allah. Penabur secara aktif menaburkan firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah mereka yang mendengar firman, tetapi memiliki pikiran yang sempit, tertutup, dan tidak memahami, akhirnya menolak firman Allah. Mereka memiliki hati yang keras dan tidak mengizinkan firman Allah menembus kedalaman hati. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah mereka yang menerima firman
1: tetapi tidak pernah memahaminya. Secara mendalam, mereka tidak memahami dan tidak menyadari konsekuensinya. Sehingga ketika pencobaan, kesulitan, persoalan yang berat datang, mereka murtad atau mundur, meninggalkan Tuhan. Itulah iman yang dangkal, tidak mempunyai akar dan tidak memiliki ketahanan yang teguh, sehingga gagal memikirkan dan menyelami firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah mereka yang hidupnya begitu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika mereka dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, maka firman tidak mendapat tempat yang layak di dalam hatinya, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Sedangkan yang jatuh di tanah yang baik ialah mereka yang mendengar dengan perhatian, menyimak dan memahami setiap firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan di sini menunjukkan bahwa untuk berbuah, seseorang harus berjuang dengan keras. Dalam hal ini, untuk bertekun, seseorang harus berusaha agar dapat bertahan dalam menghadapi tekanan, sebab iblis berusaha agar orang percaya tidak berbuah dalam iman. Di ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang penabur merupakan cara mendengar firman Allah. Tanah yang digambarkan di mana benih tumbuh menjelaskan realita sebagai akibat dari berbagai cara orang mendengar dan menjawab firman Allah dalam hidupnya. Ada yang mendengar firman Allah tetapi tidak disimpan dalam hati, sehingga tidak berakar secara kuat, tidak memprioritaskannya di atas kekhawatiran dan kebutuhan hidup sehari-hari. Akhirnya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Orang yang mendengarkan firman Allah dengan segenap hati akan memperoleh hasil yang nyata dalam kehidupan yang benar dan berlimpah. Ketekunan seorang petani dalam menaburkan benih dapat dibandingkan dengan pemberitaan firman Allah. Ketika firman itu ditaburkan, berbagai respon akan muncul. Ada yang menyambut dengan sukacita, mengimani dan menghidupinya. Tetapi ada juga yang mengabaikannya, menerimanya namun tidak sungguh-sungguh memahaminya, sehingga firman Allah tidak berarti. Bagi penabur, bahwa kegagalan bukanlah suatu masalah, tetapi menjadi daya dorong baginya agar terus setia menabur, sehingga memiliki pengharapan untuk menuai hasil yang melimpah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus akan menumbuhkan firman Allah yang ditabur dan akan menghasilkan buah dalam kehidupan setiap kita. Setiap orang percaya hendaklah memiliki kesadaran dan kemauan untuk mendengarkan firman Allah dan membiarkannya untuk tumbuh di dalam hati. Ketika kita menerima firman Allah, semakin bertumbuh, maka iman kita semakin bertumbuh, sehingga perkataan dan tindakan mencerminkan firman Tuhan dan menghasilkan buah akibat dari ketekunan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengharapkan kehidupan umat-Nya seperti tanah yang baik, sehingga menyambut dan menyimpan firman-Nya di dalam hati, sehingga dapat menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepada-Mu Tuhan, bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami, menegur kami, supaya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyatakan buah-buah dari iman percaya kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan, Engkau melawat kehidupan mereka. Mereka yang sakit, Tuhan, Engkau menjamah. Mereka yang mengalami pergumulan, persoalan dalam kehidupan mereka, Engkau, Tuhan, memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, buat firman-Mu pada malam hari ini, biarlah hidup kami boleh semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Shalom.

menemani Anda dengan berbagai program-program menarik lainnya. Dan sekaligus saya Victor pamit undur diri. Tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita. Untuk selanjutnya ditemani rekan Juliarna hingga malam nanti dan dengan program-program menarik. Di malam ini akan mengawali kebersamaan Anda dengan program Sandiwara Radio dengan topik kenaikan kelas bukan sekedar angka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola bikinnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Mahnya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Mahnya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP Area Sintang. Sampai jumpa.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Asri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

sana masih terus kami hadirkan untuk menemani, menghibur Anda di jam malam ini. Beberapa pilihan informasi berikut kami hadirkan untuk Anda pendengar, diantaranya informasi berikut ini seperti yang dimuat di laman rri.co.id, bahasanya Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan PPPK yang pembiayanya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan pada sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Penuturannya mengusulkan kepada pemerintah agar sumber pembiayaan atau penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu dapat dibiayai melalui APBN. Dengan demikian, daerah tidak terlalu terbebani dan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, HKPD. Terkait tenaga honorer yang masih tersisa, Rifki Nizami menegaskan Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dalam bentuk apapun. Ia menambahkan, fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah memperkuat sistem meritokrasi ASN baik bagi PNS maupun PPPK melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Menurut Rifki Nizami, pemerintah telah melakukan rekrutmen sekitar 1,7 juta ASN sepanjang tahun 2024-2025. Karena itu, pengelolaan belanja pegawai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi ruang fiskal daerah. Sementara sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Dan ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengaku tidak mampu membayar PPPK. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Menurut Tito, beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai. Meski demikian, Kemendagri mengakui terdapat sekitar 39 daerah yang memang menghadapi tekanan fiskal berat. Untuk daerah-daerah tersebut, pemerintah membuka peluang dukungan tambahan melalui skema transfer ke daerah TKD maupun kebijakan lain. Itu informasinya, pendengar. Hal menarik lainnya kami masih hadirkan untuk menemani suasana Anda di jam malam ini. Kita jeda dulu sejenak.

keluarga di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, hana walu hadai acara hadiah duria mahu Andre. Penuh bazi filin rua balik. Balawa usah di rumah, bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hana, ini serai patani fursa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadui. Sugi kira acara balik. Ba RRI siara langsung.
3: Ah, nah da balu hadui erong Zumaha acara hadiah duria. Sawage lele tali fuse, minum ubah ka eheu.
1: Lau bale tali fuse. Bei olifu he,

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, semoga sajian lagu yang menghibur Anda melengkapi suasana bersantai Anda. Dan persembahan lagu berikut pendengar akan menghidupkan suasana jam bersantai Anda malam ini dengan persembahan lagu-lagu daerah Nias. Berikut bagi Anda pecinta lagu-lagu daerah Nias, kami hadirkan di kesempatan malam ini untuk Anda. Semoga terhibur.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk

sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: Stonasi no fagaya gaya fanono. Fahulu zimai fagai. Lamane maate ahulun rao. Ahulu tadanian rao. Bawohe yomo la famawa iraono. Fangai tum bolimbura si sambua aso. Ahakadadada zimana. Melana satu bali fangomuso dedeng awale gahuluara. Me itariana i le soweli. Ai ate bambu zihena. Bahulo telo, hibala, sirombu hinako, hulo asu batane beena. Abu dana ahuluara ia, le beli-beli. Hata dalindra uge ama, hata dalindra uge ina, na etuturu lala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali bisa menemani suasana istirahat Anda di malam ini pendengar. Lengkapi jam istirahat Anda, butuh waktu 7 hingga 8 jam untuk mengembalikan stamina Anda hingga besok kembali dimulai kegiatan. Berikut akan memanjakan ruang dengar Anda, persembahan lagu-lagu pop Indonesia berikut.

0: kita untuk hari ini.
1: Lelahnya suami dan lelahnya istri sangatlah berbeda. Ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, stres karena pekerjaannya, maka lelah karena pekerjaannya. Tapi seorang suami masih ada waktu bersantai dengan teman-temannya, berbagi cerita.

ini. Jika dia pergi, itu artinya dia tidak baik untuk kamu. Kalau kamu merasa kecewa, itu wajar. Karena kamu udah sangat sayang dan terlanjur nyaman. Yang terpenting bukan kamu yang mengkhianati. Tidak apa-apa, satu yang harus kamu ingat. Bahwa yang terbaik untukmu pasti akan ada nantinya. Semangat!

0: untuk hari ini.
1: Wanita memiliki naluri yang luar biasa sebagai pelindung alami bagi dirinya. Sebagai apapun kamu berbicara dengannya, sebagus apapun kamu menghiasi ucapanmu, tetap saja dia mampu merasakan apa yang ada pada dirimu. Apa yang tersimpan di hati kamu seolah tergambar jelas pada kedua bola matanya. Dia sangat paham bagaimana kamu membohonginya. Namun, sifat lembutnya selalu saja membisikkan kemaafan.

satu kata untuk hari ini. Udah dewasa kan? Yuk dipendam aja semua masalahnya. Gak usah ceritain persoalan hidupnya. Gak usah berharap ada yang ngerti perasaan kamu. Gak usah andalkan orang lain untuk terlihat di dalamnya. Belajar lebih mandiri karena kamu sudah dewasa. Semangat!

untuk hari ini. Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan takdir. Tuhan gak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas setiap hambanya. Tuhan saja percaya kamu mampu melewatinya. Jadi jangan menyerah hanya karena ucapan manusia. Karena kamu itu hebat. Semangat!

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Satu yang tidak boleh dirawat dalam rumah tangga, yaitu dendam kepada pasangan. Satu yang perlu dijaga sampai mati dalam rumah tangga, yaitu kesetiaan. Satu hal yang perlu diperjuangkan bersama-sama dalam mahligai rumah tangga, yaitu kebahagiaan. Satu yang paling menghancurkan rumah tangga, yaitu pengkhianatan.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi, diam-diam tanpa perlu pengaruh.

Satu kata untuk hari ini. Banyak yang belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajari hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam segala hal, karena nikmat Tuhan begitu besar. Semangat!

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

kata untuk hari ini. Menemukan orang yang tepat itu tidak bisa buru-buru. Kadang memerlukan proses panjang yang menyiksa batin, menguras emosi dengan sadisnya, hingga akhirnya bertemu dengan sosok yang sepantasnya bersama. Bukan karena gak ada lagi pilihan, tapi memang terpilih untuk bersama. Semangat!

kita untuk hari ini. Kalau mau menemani dari nol, lihat dulu yang bakal ditemani kayak gimana. Punya potensi enggak? Punya semangat? Punya tujuan enggak? Punya niat buat perubahan enggak? Punya keyakinan bisa berubah? Kalau tidak, coba deh pikirkan lagi. Bisa jadi seterusnya tetap nol. Jangan buang waktumu. Semangat!

0: untuk hari ini.
1: Lelahnya suami dan lelahnya istri sangatlah berbeda. Ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, stres karena pekerjaannya, maka lelah karena pekerjaannya. Tapi seorang suami masih ada waktu bersantai dengan teman-temannya berbagi cerita.

Nasihat diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar.

Nasihat diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

untuk diri hari ini. Jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Nasehat diri. Dalam hidup ini ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu

Nasehat diri untuk hari ini, orang yang muncul dalam kehidupanmu bukanlah kebetulan. Ada yang datang untuk menyayangimu, ada yang hadir untuk memberimu pelajaran hidup, ada juga yang datang untuk membantumu, ada juga yang datang untuk memanfaatkanmu. Mereka semua membuatmu belajar, belajar bersyukur, belajar merenung, belajar menghargai, dan belajar melihat sesuatu dengan hati yang wajar.

Nasehat diri untuk hari ini, dalam dunia bisnis, setiap orang akan dibayar dengan dua hal, yaitu uang dan juga pengalaman. Ambil pengalamannya lebih dulu, maka uang akan datang di kemudian hari.

Nasihat hari ini, pasangan adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka, jangan memandang yang selain bukan milikmu. Fokuslah pada kebaikan dan kelebihan yang kamu punya dan pasanganmu punya. Meski terkadang, dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi percayalah, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

sehat diri untuk hari ini. Belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Rabu di tanggal 6 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli yang mengudara di 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Wahyu pasal 3 ayat 20.

Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, Ia menyerahkan anak laki-lakinya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memiliki kehidupan kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16.

Begitu juga saudara, orang yang muda, begitu juga saudara, orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong, tetapi terangkatlah dan tercampaklah ke laut, itu pasti terjadi.

karena itu, jangan cemas dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Karena semua itu dicari orang-orang bukan Yahudi. Karena Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semua ini. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32.

karena itu, aku berkata kepadamu, jangan mencemaskan hidupmu, apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, juga untuk tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup ini lebih dari makanan, dan tubuh lebih dari pakaian? Matius pasal 6 ayat 25.

Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman dan tidak bimbang, engkau bukan hanya akan melakukan yang kuperbuat pada pohon ara itu, tetapi jika engkau juga berkata kepada gunung ini, 'Terangkatlah dan tercampaklah ke laut,' itu pasti terjadi." Matius pasal 21 ayat 21.

ada banyak hal yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13.

Domba-dombaku mendengarkan suara dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberi mereka kehidupan kekal, dan mereka tidak akan pernah binasa. Juga tak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayat 28.

Dan Yesus berkata kepada mereka, "Karena engkau kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawit, engkau akan berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' gunung itu pun akan berpindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu." Matius pasal 17 ayat 20.

0: Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan dong.
1: Namun Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia ini mustahil, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Matius pasal 19 ayat 26.

RRI dimanapun Anda berada. Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro 1. Dan berikut kami akan hadirkan Lintas Berita Pagi untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Jepara, ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak.
2: Kalau ada yang merasa tertarik, nanti kami akan kasih cuma-cuma. Dengan harapan harus memberi masukan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Adapun pokok-pokok berita hari ini, Satuan Reserse Narkoba Polres Nias berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana narkotika. Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli terus mengoptimalkan berbagai program yang mencakup rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Satuan Reserse Narkoba Polres Nias berhasil mengungkap 6 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 6 orang tersangka selama periode 13 Mei 2026 hingga 2 Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam kegiatan press release Polres Nias terkait pengungkapan tindak pidana narkotika operasi Antik Toba 2026 yang dilaksanakan selama 21 hari yang dilaksanakan di kantor Sat Narkoba Polres Nias. Kapolres Nias AKBP Agus SDC yang diwakili oleh Wakapolres Nias Kompol SK Harefa SPDMH menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Nias dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Nias. Wakapolres Nias menegaskan target yang ditetapkan untuk Polres Nias selama operasi Antik 2026 sebanyak 4 kasus, sementara selama pelaksanaan operasi Antik 2026, Polres Nias berhasil mengungkap sebanyak 6 kasus sehingga melampaui target operasi yang telah ditetapkan. Polres Nias berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika dan tindak maksud kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku, serta upaya penegakan hukum akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari bahaya narkoba. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sabu dengan berat bruto 9,20 gram, serta kepada para tersangka dipersangkakan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Muniali Harefa.
1: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Masa Rogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
2: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, potensinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Cuma kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk 2 desa, yakni Desa Ilidurua dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di 2 desa tersebut.
3: Pertama kan hanya Faihunaa dan Ilidurua. 125 di Faihunaa dan 75 di Ilidurua. Ya. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk secara teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1 sampai 8? Ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 di situ kan tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Nah, makanya kita lihat di desa yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sosobahili Kecamatan Akulu, desa Afulu Kecamatan Akulu, desa Hilisiba Siwalbanua Kecamatan Lalasa, desa Yilinaa Kecamatan ATM, dan desa Layuwa Kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi Simbang tahap pertama.
1: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Munili Harefa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli terus mengoptimalkan berbagai program yang mencakup rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Melalui program-program tersebut, Dinas Sosial memberikan bantuan dan pendampingan kepada lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, fakir miskin, korban kekerasan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian sosial. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Gunung Sitoli, Yafet Krismatius Bulele, SSTPMAB, saat bertindak sebagai pembina upacara bendera rutin mingguan di halaman kantor Wali Kota Gunung Sitoli kemarin. Selain menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako dan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI, Dinas Sosial juga terus melakukan penyederhanaan pelayanan publik. Salah satunya melalui pengurusan surat keterangan usulan program Indonesia Pintar atau PIP yang sejak Februari 2026 cukup dilakukan melalui operator sekolah tanpa harus datang langsung ke Dinas Sosial. Dengan berbagai inovasi pelayanan tersebut, Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli berkomitmen menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat dan tepat sasaran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang virus hanta dan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan warga binaan. Melalui kegiatan tersebut, WBP mendapatkan edukasi kesehatan sekaligus layanan pemeriksaan kesehatan secara langsung. Dalam kegiatan penyuluhan, dokter penyuluh Sarah Nadia Larasati menyampaikan informasi mengenai virus hanta kepada para WBP. Materi yang disampaikan meliputi penyebab, cara penularan, gejala, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan sehari-hari. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga binaan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Selain penyuluhan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi WBP yang berusia 40 tahun ke atas. Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, serta pengecekan kadar gula darah dan kolesterol. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai faktor risiko penyakit yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan warga binaan. Kegiatan ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pelayanan publik yang diberikan oleh Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli. Informasi ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga binaan tetap menjadi perhatian dalam proses pembinaan melalui sinergi antara Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli dan Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli. Diharapkan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan produktif. Yayasan Pelestarian Bahasa Nia Selatan mendorong pelestarian bahasa Nia Selatan atau Liniha Raya melalui penerjemahan Kitab Injil. Laporan Anoverle Solo.
4: Pelestarian bahasa Nia Selatan atau Liniha Raya terus menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama di tengah kekhawatiran akan semakin berkurangnya jumlah penuturnya. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah penerjemahan Kitab Injil ke dalam bahasa Nia Selatan yang diprakarsai oleh Yayasan Pelestarian Bahasa Nia Selatan atau Yapelbanis. Bambuula Ia selaku founder Yapelbanis memperkenalkan hasil terjemahan 4 kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dalam bahasa Nia Selatan pada Konferensi Internasional Bahasa dan Budaya Nias yang digelar Universitas Nias Raya atau Uniraya Nia Selatan baru-baru ini. Bambuula Ia mengungkapkan bahwa terjemahan tersebut merupakan hasil kerja panjang yang telah dikerjakan selama bertahun-tahun melalui proses penelitian, penyusunan, dan penyempurnaan bahasa.
5: Kalau ada yang merasa tertarik nanti kami akan kasih cuma-cuma dengan harapan harus memberi masukan setelah dibaca dan dikembalikan kepada kami perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Ini hasil yang luar biasa ini dikerjakan bertahun-tahun dan ini hasilnya.
4: Menurut Bambu Laia, penerjemahan Injil dalam lini haraya ini dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahasa tersebut di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa jumlah penutur bahasanya selatan terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang memiliki jumlah penutur sangat terbatas berisiko mengalami kepunahan apabila tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Bambu Laia berharap hasil penerjemahan Injil Alkitab ini menjadi langkah awal yang dapat menggerakkan masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan bahasanya selatan atau lini haraya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga warisan bahasa daerah agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Anoverlus Hulu melaporkan.

0: Pelatihan Fasilitator Daerah atau FASDA Modul 1 Program Kreasi yang berlangsung selama 5 hari di TC Oseda, Kecamatan Notu, resmi ditutup pada hari Sabtu yang lalu. Seperti apa hasil pelatihan tersebut? Berikut wawancara reporter Indah Febrianti Bulele dengan Pelatih Utama Daerah atau PUD Literasi Justin Foera Eralase STR SOS PSPD berikut ini.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya bersama dengan Justin Foera Eralase. Beliau ini bersama dengan rekannya dari Universitas Nias menjadi pelatih utama daerah pada pelatihan fasilitator daerah yang berlangsung di Kabupaten Nias.

0: memang diperuntukkan bagaimana sih meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, salah satu yang sasaran mereka itu adalah peningkatan literasi. Terkait dengan pelatihan di Nias Utara ini, memang kita sebagai pelatih utama daerah yang sudah bersertifikat untuk itu tentang literasi ini, kita melatih dan menyiapkan 20 orang PASDA, fasilitator daerah di Nias Utara itu, agar mereka ini nanti menjadi pelatih juga bagi gugus-gugusnya masing-masing. Jadi dari 20 PASDA itu nanti akan disebar ke dalam 35 sekolah binaan dan rekreasi. Tentunya tujuan akhirnya tadi adalah supaya bagaimana sih meningkatkan literasi itu di Nias Utara. Terkait dengan yang sudah kita lakukan, selama 5 hari itu memang kita membekali mereka dimulai dari bagaimana sih kemudian rancangan program ini ke depan, lalu bagaimana kemudian merancang pembelajaran literasi yang baik bagi siswa itu. Tentunya pembelajaran literasi yang bagus itu dimulai dari asesmen yang tepat. Itu kan banyak guru kemudian masuk ke dalam ruang kelas tanpa melakukan asesmen, tanpa memetakan siswa, tiba-tiba kemudian memberikan pembelajaran literasi, katakanlah begitu, dalam ruang kelas. Sedangkan dalam pembelajaran literasi yang baik itu, guru itu harus memulai dulu dengan asesmen. Oh, rupanya anak ini di level mana dia kemampuan literasinya? Apakah di kosakata, di huruf, di kelancaran, atau di pemahaman? Gitu kan? Setelah kemudian si guru mengetahui bagaimana dan di level mana si siswa itu, maka dia tentunya harus merancang pembelajaran itu sesuai dengan kondisi si siswanya. Nah, pembelajaran literasi yang baik itu tentunya difokuskan dengan kondisi dari siswa tadi. Jadi selama pelatihan si PASDA ini, kita melatih mereka. Kalau di level kosakata begini kemudian merancang pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran literasinya. Kalau di level kelancaran begini proses pembelajaran literasinya. Kalau di level bunyi dan pemahaman begini cara kita melatih dari kemampuan literasi siswa kita. Yang pada akhirnya kita yakin dengan model yang seperti itu, si anak ini akan bisa dan mampu untuk meningkatkan kemampuan literasi nya dalam pembelajaran. Mungkin kira-kira begitu, Kak Imbah.
1: Oke, dan para guru, Pak, bagi peserta sangat semangat ya?
0: Sangat luar biasa semangat. Dan itu terbukti waktu penutupan kemarin di tanggal 6, kebetulan ditutup langsung oleh Pak Kadis Pendidikan Nias Utara. Dan dua orang peserta terbaik atas nama Ibu Eko dan Pak Kasman itu diminta untuk menyampaikan pesan dan pesan. Dan mereka menyampaikan ucapan apresiasi yang besar-besarnya buat kegiatan ini dan tentunya buat fasilitator juga yang mereka rasakan sangat kreatif, partisipatif. Bahkan mereka sempat menyampaikan beberapa kali juga mereka dilatih fasilitator dari luar daerah, dan kita fasilitator produk asli dari Nias ini tidak kalah baik, bahkan mungkin lebih baik gitu kan dari yang sudah pernah melatih mereka terkait dengan literasi ini juga. Gitu loh, Kak Indah.
1: Oke. Kira-kira apa tindak lanjut? Maksudnya bagaimana memonitoring bahwa apa yang sudah sudah dipelajari nih selama 5 hari ini akan diaplikasikan di gugus masing-masing?
0: Ya, kita sebagai pelatih utama daerah itu nanti akan tentunya melakukan monitoring terus, tapi jalur koordinasi kita itu ke PASDA yang 20 tadi, gitu kan? Kita lakukan melalui Zoom beberapa waktu ke depan. Lalu si PASDA ini, fasilitator dua daerah yang 20 orang tadi, akan melatih guru-guru di gugus yang masing-masing. Katakanlah satu PASDA itu 3 sekolah atau 4 sekolah. Mereka akan melatih guru-guru itu selama 4 hari. Lalu kemudian mereka akan melakukan pendampingan satu. Pendampingan satu itu mereka memastikan bahwa jurnal belajar guru tentang literasi itu sudah terbuat dengan baik. Lalu mereka juga akan melakukan pendampingan dua, yaitu memastikan bahwa dokumen terpadu atau RPP, rencana pembelajaran itu sudah dipersiapkan dengan baik. Dan di bulan ketiga, gitu kan, si PASDA tadi, fasilitator daerah tadi itu akan melakukan pendampingan tiga dalam memonitoring langsung proses pembelajaran di kelas terkait literasi yang dilakukan oleh guru yang sudah mereka latih tadi. Jadi pelatihan kemarin itu kita melatih guru-guru itu sebagai pelatih bagi guru di gugusnya masing-masing.
1: Oke, berarti sehingga virus baiknya menyebar gitu ya?
0: Menyebar, dan kita sih optimis ya, kita sudah bekali mereka dengan strategi-strategi yang menurut kami, dan tentunya juga sesuai dengan yang sudah disampaikan kepada kami, bagaimana sih strategi pembelajaran literasi yang baik tadi, yang tadi dimulai dari asesmen.

0: dan tidak judge gitu kan, tidak menekan tapi justru memberikan motivasi kepada si siswa itu bahwa dia pasti bisa loh gitu kan.
1: Sehingga singkat saja goalnya, goal dari pelatihan ini akhirnya apa?
0: Goalnya adalah meningkatnya angka kemampuan literasi dunia sutara. Goalnya itu. Okay. Itu goal akhirnya sih.
1: Oke, dan kita optimis itu akan bisa terwujud begitu ya?
0: Kita optimis kalau si Fasda tadi itu akan benar-benar melakukannya dan sampai di sistem sasaran tadi ya, guru-guru sebagai ujung tombak tadi akan dilakukan penampingan dan sudah terprogramkan dalam program kreasi tadi.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Justin informasinya, wawancaranya dengan RRI Gunung Soli dan kita doakan ya supaya pendidikan di Kepulauan Nias bahkan juga di barusan di Nias Utara yang ikut pelatihan ini benar-benar bisa lebih meningkat lagi. Terima kasih Pak Justin.
0: Amin, amin. Siap, makasih Kak Indah.

rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Matahari di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Terima kasih pendengar Anda masih di sini di 96,2 MHz. Seperti biasa pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait perakiran cuaca yang ada di kepulauannya seperti apa untuk hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Di ujung telepon sudah ada Mbak Anissa Budi Lestari yang akan menyampaikan seperti apa kondisi cuaca hari ini ya, forecast BMKG. Langsung saja, halo selamat pagi Mbak Anissa.
1: Halo, selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Anissa?
1: Alhamdulillah dalam kondisi yang baik, semoga saudara pendengar juga selalu dalam kondisi yang baik.
0: Iya, baiklah. Seperti apa kondisi cuaca untuk hari ini bisa digambarkan kepada pendengar kita nih Mbak Anissa?
1: Baik, untuk pantauan cuaca pagi hari ini tanggal 9 Juni 2026 dari Stasiun Meteorologi Binakar terpantau berawan tebal. Kemudian untuk perakiraan cuaca pagi hingga siang hari nanti diperkirakan hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian untuk angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 10 Juni 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini hingga esok hari.
0: Iya, kondisinya hingga esok hari atau mungkin beberapa hari ke depan Mbak Anissa?
1: Baik, untuk cuaca satu minggu ke depan dapat dilihat melalui info, melalui media sosial BMKG Binaka. Namun saya sampaikan untuk tanggal 9 hingga tanggal 11 di wilayah Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang. Kemudian untuk tanggal 12 hingga tanggal 14 Juni 2026 diperkirakan berawan. Demikian untuk perakiraan satu minggu ke depan.
0: Oke, Mbak Anissa, ada hal yang mempengaruhi kondisi cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias mungkin terkait belokan angin atau mungkin ada hal yang mempengaruhi kondisi cuaca di Kepulauan Nias ini sehingga perubahan cuaca dari di pagi hari kemarin itu kita disambut dengan cuaca yang cerah ya. Di sore hari mungkin di area Nias Barat itu hujan deras begitu ya Mbak Anissa.
1: Baik, untuk cuaca hari ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas siklonik di wilayah barat daya Kepulauan Nias, yaitu di sebelah Pulau Mentawai. Nah, pola siklonik tersebut menyebabkan perlambatan masa udara di wilayah Pulau Nias karena terdapat belokan angin di wilayah Pulau Nias dan hal tersebut menyebabkan pertumbuhan awan yang menyebabkan hujan di wilayah Pulau Nias.
0: Tapi sejauh ini kondisi cuacanya bersahabat lah Mbak Anissa ya.
1: Betul, karena masih sudah diperkirakan oleh balai juga untuk hari, untuk dini hari hujan ringan.
0: Oke, baiklah, ada perlu yang himbauan kepada masyarakat mungkin terkait bencana hidrometeorologi ya mungkin saja ya. Kita selalu ingatkan masyarakat gitu ya Mbak Anissa ya.
1: Ya, baik, untuk kepada masyarakat mohon untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi terutama pada saat ini kemarin panas sekali kemudian sekarang hujan mohon untuk selalu waspada terkait hujan lebat angin kencang dan kemudian yang dapat menyebabkan banjir hingga tanah longsor.
0: Baik, terima kasih Mbak Anissa informasi cuacanya untuk hari ini. Sukses terus untuk Anda, selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli bersama Mbak Anissa Budi Lestari yang merupakan forecaster BMKG Binaka yang memberikan informasi kondisi cuaca di Kepulauan Nias, pendengar ya. Banyak hal juga yang mempengaruhi kondisi cuaca dan terus lihat atau terus pantengin gitu ya. Yang namanya media sosial BMKG karena di sana sudah memberikan informasi perakiran cuaca juga untuk Anda yang bisa Anda akses pastinya pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli pendengar.

Pendengar baru menyadari kalau kebanyakan bus di Gunung Toli di mana pun Anda berada, masih di sini bersama kami pendengar di 96,2 MHz. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini pendengar di suasana yang cukup mendung di pagi ini? Mudah-mudahan cuacanya bersahabat lah ya pendengar ya, meskipun mendung dan ada nanti hujan. Tapi enggak selamanya sih mendung hujan gitu ya. Kadang mendung aja tapi enggak hujan. Ada juga mendung tapi hujan. Ya udah deh. Apapun kondisi cuaca hari ini, kita tetap harus bersyukur ya pendengar, karena syukur adalah kunci. Kunci apa? Kunci kemana? Kunci ke hal-hal yang bisa membuat kita lebih bahagia di dunia ini pendengar ya. Dan yang pastinya semoga pikiran baru di hari ini, harapan baru juga pendengar, bisa menjadi tujuan kita gitu ya. Dan harapan baru itu akan menghasilkan sesuatu hal yang bisa membuat kita bahagia. Yang paling penting adalah rasa syukur. Dan setiap langkah yang kita lakukan nih pendengar ya, semoga bisa sempurna. Dan meskipun ada sedikit kerikil yang ada yang sempurna sih ya, tapi gak apa-apalah, kita lewati aja. Anggap aja pendewasaan diri pendengar. Anda masih di sini bersama kami.

0: Eh, mana wala hadai acara hadiah duria ma uhu Andri? Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan serai patani fursa. Acara hadiah duria hoda, ya tak a, tefalua bazi filin rua ba ala waluo.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bale, ba RRI siaran langsung.
0: Ah, nah dah, bala hadoi erong Zumaha, acara hadiah duria.
1: Sawagel lele tali fuse, minum ubah ha ehe gu.
0: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

0: Pendengar Prasata Radio Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 yang terus mengudara untuk Anda di pagi hari ini, di pagi hari yang begitu semangat ya pendengar ya. Kita tetap semangat untuk menggapai berbagai hal begitu ya di hari ini, dengan sejumlah atau dengan sebanyak mungkin harapan yang kita inginkan ya hari ini. Mudah-mudahan salah satunya terwujud pendengar ya, dengan usaha yang tentunya dilakukan dengan penuh kekuatan penuh ya. Kok kenapa sih kekuatan penuh? Baik, satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan resmi dilantik sebagai kepala BGN baru. Ini profil Nanik Sudaryati Deang, pendengar, yang dilantik Presiden Prabowo. Nah, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN di Istana Kepresidenan Jakarta. Tepatnya kemarin 8 Juni 2026, Nanik menggantikan Dadan Hindayana berdasarkan keputusan Presiden nomor 18/M tahun 2026. Sebelumnya dipercaya memimpin BGN, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan maupun dunia media. Dan pendengar, lahir di Madiun, Jawa Timur pada 3 Januari 1968, Nanik memulai karir profesionalnya sebagai wartawan. Ia mengawali kiprahnya di tabloid Bangkit sebelum berkarir di berbagai perusahaan media nasional. Pengalamannya tidak hanya sebatas pada dunia jurnalistik, Nanik juga pernah menempati posisi manajemen di sejumlah perusahaan media. Berdasarkan data pers 2014, Nanik pernah menjadi pemimpin umum ya majalah Femme. Ia juga menjabat direktur utama tabloid Info Kecantikan serta komisaris di berbagai media pendengar. Nah, pengalaman panjang di dunia pers membuat Nanik banyak terlihat dalam isu sosial, ekonomi, politik, dan juga aktif di berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Nama Nanik mulai mendapat perhatian publik saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Saat itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur. Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nanik dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan pendengar. Oke, itulah ya sedikit profil Nanik Sudaryati Deang yang merupakan Kepala Badan Gizi Nasional yang dilantik kemarin pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, tepat pukul 7 pendengar. Kita akan ikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.